0: 어제 선생님 있어요?
1: Ya, yeah, sahabat budaya angin malam dari Wita Sofi featuring dengan Jackson Jeran, spesial untuk kalian semua yang masih setia mendengarkan siaran Prima Ternate. Sahabat budaya, empat pemuda asal kota Ternate terpilih mewakili Maluku Utara dalam kegiatan Wirasena Youth Camp 2026, di mana keempat pemuda tersebut merupakan mahasiswa Universitas Hairun yang aktif mengembangkan potensi dan pengalaman kepemudaan. Mereka adalah Alfi Rilafani Hanafi, Adhisti Jolinae Silawani, Sefulizar Ahmad Tuarita ya, dan juga Christopher Jance Roni Boki ya. Oke, ini keempat pemuda ini terpilih untuk mewakili Maluku Utara Sahabat Budaya di kegiatan Wirasena Youth Camp 2026. Perjalanan keempat pemuda ini menjadi delegasi Maluku Utara dilakukan melalui proses seleksi yang berlangsung secara bertahap. Tahapan seleksi mencakup pemeriksaan berkas, penulisan esai, komputer assisted test ya, serta wawancara peserta. Di mana rangkaian seleksi ini menjadi bagian penting untuk menentukan pemuda yang dinilai memiliki potensi kepemimpinan, sahabat budaya. Keempat peserta akhirnya dinyatakan terpilih setelah melewati seluruh tahapan seleksi ya, sebagai delegasi Maluku Utara. Wirasena Youth Camp 2026 menjadi program perdana yang menggantikan pertukaran pemuda antara provinsi tahun ini ya, di mana program ini dirancang sebagai ruang pertemuan pemuda dari berbagai daerah untuk membangun pengalaman kebangsaan bersama. Pelaksanaan kegiatan juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026. Dan sahabat budaya, Wirasena Youth Camp 2026 ini dijadwalkan akan berlangsung selama 11 hari di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai dari tanggal 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan melibatkan pemuda dari berbagai provinsi ya. Dan pertemuan antara pemuda ini diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperkuat hubungan sosial lintas daerah Indonesia. Selain mempertemukan pemuda dari berbagai latar belakang, kegiatan ini membawa tujuan membentuk generasi yang memiliki karakter kebangsaan ya. Di mana Kementerian Pemuda dan Olahraga mengusung tujuan pembentukan pemuda yang patriotik, gigih, serta memiliki kepedulian. Dan nilai tersebut diharapkan dapat diterapkan peserta melalui pengalaman selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Wirasena Youth Camp ya, sahabat budaya. Dan bagi delegasi Maluku Utara, keikutsertaan dalam kegiatan ini menjadi kesempatan mengenalkan potensi pemuda daerah. Pengalaman selama berada di Jakarta juga diharapkan memberikan wawasan baru mengenai keberagaman pemuda Indonesia. Setelah kegiatan berakhir, para delegasi diharapkan membawa pengalaman tersebut kembali kepada lingkungan masing-masing ya, dan mereka juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan di kampus, komunitas, organisasi maupun lingkungan masyarakat sekitar. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan kebangsaan. Dan kehadiran empat pemuda Ternate ini menjadi representasi potensi generasi muda Maluku Utara. Dan sahabat budaya, keterlibatan mereka menunjukkan bahwa pemuda daerah memiliki kesempatan berkontribusi dalam ruang kepemudaan tingkat nasional. Dan melalui pengalaman ini, para delegasi diharapkan mampu membawa semangat kolaborasi setelah kembali ke Maluku Utara. Ya, sahabat budaya, empat pemuda yang mewakili Maluku Utara dalam kegiatan Wirasena Youth Camp 2026 ya, yang pertukaran pemuda gitu ya, sahabat budaya, antara provinsi. Dan inilah yang diharapkan oleh Bung Karno ya, berikan aku 10 pemuda maka aku akan mengguncangkan dunia. Inilah pemuda-pemuda hebat yang nantinya menjadi ujung tombak ya, negara Indonesia untuk membangun bangsanya sendiri ya. Terus masih hadirkan informasi lain, tetap bersama kami di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola salah.
3: Intermezzo.
4: Yohasi Wolop 5,4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Sogorohogam adalah ritual melindungi atau membersihkan kampung yang bertujuan untuk menolak bala oleh masyarakat Guraping di Kota Tidore Kepulauan. Sogorohogam dilakukan dengan cara melakukan zikir dan doa dengan mengelilingi kampung atau perkampungan yang didiami oleh masyarakat. Ritual ini bertujuan untuk menolak bala serta melindungi tempat atau perkampungan dari segala mara bahaya yang dapat mengancam masyarakatnya. Hingga kini ritual ini masih dilakukan, terutama pada saat-saat tertentu, yakni ketika masyarakat akan menempati suatu tempat atau wilayah yang baru. Bahkan pada saat tertentu, seperti pada saat suatu kampung mengalami musibah atau wabah penyakit. Hal ini dilakukan untuk memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa dan bentuk penghormatan terhadap leluhur atau penguasa wilayah tertentu.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: baby.
1: Syukur Davudoran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat budaya, kebakaran lahan kembali terjadi di sejumlah wilayah Maluku Utara dalam beberapa hari terakhir. Kawasan Taman Love di Kota Ternate, wilayah Kayasa dan Gosale di Kota Tidore Kepulauan, hingga TPA Takome di Ternate menjadi beberapa lokasi yang terdampak kebakaran. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa musim panas dan lahan yang kering perlu diwaspadai, di mana api tidak selalu berawal dari sumber yang besar. Bara kecil atau api yang tidak diawasi dapat dengan cepat menjalar ketika berada di sekitar rumput, semak atau sampah kering ya. Selain merusak lingkungan, kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat akibat asap yang ditimbulkan. Karena itu upaya mencegah kebakaran dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan sekitar. Sahabat budaya, berikut 5 hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi resiko kebakaran. Yang pertama, hindari membakar sampah sembarangan, di mana pembakaran sampah sebaiknya tidak dilakukan di lahan terbuka, terutama ketika cuaca panas dan angin cukup kencang ya. Api yang terlihat kecil dapat dengan mudah berpindah ke rumput atau semak di sekitarnya. Kemudian pastikan api benar-benar padam ya. Setelah menggunakan api untuk memasak, membakar sampah atau aktivitas lainnya, pastikan tidak ada bara yang tersisa. Jangan meninggalkan api tanpa pengawasan, sahabat budaya. Selanjutnya, bersihkan bahan yang mudah terbakar ya, di mana rumput kering, daun, ranting, dan sampah yang menumpuk di sekitar rumah atau lahan kosong dapat menjadi bahan bakar ketika terjadi kebakaran. Untuk itu, membersihkan material tersebut secara rutin dapat membantu mengurangi resiko api menyebar. Sahabat budaya, kemudian berhati-hati dengan puntung rokok ya. Ini yang menjadi masalah juga, sahabat budaya. Di mana puntung rokok yang masih menyala jangan dibuang sembarangan ya, terutama di area yang banyak terdapat rumput atau daun kering. Bara kecil dapat menjadi sumber api ketika kondisi lingkungan mudah terbakar. Dan sahabat budaya, segera laporkan jika melihat titik api. Jika menemukan asap atau kobaran api, masyarakat sebaiknya segera melapor kepada petugas pemadam kebakaran, BPBD, aparat setempat atau pihak terkait ya, di mana informasi yang cepat dapat membantu petugas melakukan penanganan sebelum api semakin meluas. Kemudian sahabat budaya, kebakaran di kawasan tempat pembuangan akhir juga membutuhkan perhatian khusus ya. Tumpukan sampah dapat menyimpan panas dan bara di bagian dalam sehingga api berpotensi kembali muncul meskipun kobaran di permukaan telah berkurang. Karena itu, kewaspadaan terhadap kebakaran bukan hanya menjadi tugas petugas pemadam ya. Masyarakat juga memiliki peran yang sama ya. Penting melalui kebiasaan sederhana dalam menggunakan api dan menjaga lingkungan ya. Sebab mencegah api sebelum membesar jauh lebih mudah daripada memadamkannya setelah meluas ya. Ini menjadi tugas bersama ya, sahabat budaya. Dan pastikan tadi ya, 5 hal yang harus dilakukan masyarakat ya untuk mengurangi resiko kebakaran.

0: apalagi tebak-tebakannya, Cuk.
1: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo.
0: Gak tahu, Cuk.
1: Ih, masa gak tahu? Tahu gak?
0: Gak tahu, apa, Cuk?
1: Tukang nasi goreng. Kenapa, coba?
0: Kenapa, Cuk?
1: Nasi udah mateng masih aja digoreng.

Jamila kawin lari dari Rahman Muhammad Fecerin dengan Jepeng, sahabat budaya. Jangan sampai cari tale ya, sahabat budaya, gara-gara Jamila kawin lari. Ya, jadi sahabat budaya, pastikan selalu waras ya dalam berpikir gitu ya, sahabat budaya. Jangan sampai gara-gara hal yang tidak ada manfaatnya, kita justru melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain ya. Baik, lagu ini ya, torang sapa dulu Mama Indah yang ada di Kulabas sebelum torang akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini ya. Mama Indah di Kulabas, selamat pagi, salam sehat dan bahagia selalu Mama Indah ya, banyak rezeki. Apalagi ya, selalu dimudahkan segala urusannya, amin ya. Dan pastikan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Baik sahabat budaya, pukul 9:59 waktu Indonesia Timur, tora harus akhiri kebersamaan kita di Kiraha Pagi untuk edisi siar Senin 5 Oktober 2026. Dan selanjutnya sahabat budaya akan bersama dengan rekan kami yang bertugas di Kiraha Siang, ada Ko Atoh Ramalan sahabat budaya, sampai nanti di jam 6 sore ya sahabat budaya. Dan tora yang bertugas di Kiraha Pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabea Subajo.

0: Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Secara sederhana, konsep adat dapat dimaknai sebagai perilaku atau perbuatan manusia yang sudah terpola dan dilakukan secara terus-menerus sehingga mengkristal menjadi kebiasaan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai untuk dijadikan basis pijakan dalam mengatur perilaku individu maupun kelompok masyarakat. Demikian pula halnya adat seaturang yang merupakan produk hukum masyarakat Ternate yang sebelumnya berulang-ulang serta berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat sebagai jaminan kepastian hukum adat guna terpeliharanya keseimbangan dan harmonisasi. Adat seaturang merupakan hukum ilahi yang harus diterapkan manusia dan sudah menjadi ketetapan bahwa perilaku manusia dibatasi oleh sejumlah aturan agar terjadi keselarasan dan keseimbangan hubungan antara mereka. Dan secara otomatis bisa dikatakan bahwa apabila dalam suatu masyarakat tidak memiliki hukum yang mengatur, maka yang muncul adalah kekacauan dan anarkisme. Dalam kondisi masyarakat yang anomali serta anarkis, maka hukum yang berlaku adalah hukum rimba yang hanya mengandalkan kekuatan. Namun hukum juga harus memiliki basis pijakan dalam penerapannya. Dan pijakan yang utama ada pada nilai-nilai kemanusiaan.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
2: Yeah, how you guys feel? Hey, how you guys feel? Hey, are you guys ready? Are you guys ready? Okay.

0: tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Dala.
3: Intermezzo.
4: Yo hasi wolop 5,4 Ternate, suara budaya Kieraha.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Pulau Seho adalah cagar alam yang berada di Pulau Seho, Kecamatan Taliabu Barat, Provinsi Maluku Utara. Luas lahan yang digunakan adalah 1.250 hektar yang hampir mencakup seluruh wilayah Pulau Seho. Penetapan cagar alam Pulau Seho berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 492 / KPTS / UM / 1972 tertanggal 14 Oktober 1972. Vegetasi yang ada di cagar alam Pulau Seho meliputi matoa, palem, dan anggrek alam, serta berbagai burung endemik yang hidup di dalam cagar alam Pulau Seho, yaitu kakatua alba, nuri ternate, perkicip violet, dan rangkong. Cagar alam Pulau Seho dikelola dan dimanfaatkan untuk penelitian lapangan terhadap flora maupun fauna yang hidup di dalamnya. Selain itu juga digunakan untuk rekreasi alam yang terbatas. Permasalahan utama di dalam cagar alam Pulau Seho yaitu adanya penebangan liar dan perambahan kawasan hutan oleh masyarakat setempat, serta adanya perburuan liar terhadap satwa secara ilegal.

Yeah.

0: Zar, aku punya pantun nih.
1: Pantun apa tuh?
0: Dengar dulu. Hari Minggu ke Samarinda, waktu liburan untuk bersantai. Terlalu banyak karbo dioksida, waktunya tanam mangrove di pinggir pantai.
1: Cakep. Jadi Fer, mulai sekarang aku, kamu, dan kita semua harus menanam mangrove. Karena hutan mangrove memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Mangrove sebagai bentang alami juga dapat melindungi pantai dari abrasi dan badai.
0: Selain itu, manfaatnya apa lagi?
1: Mangrove juga memberikan tempat berkembang biak yang vital bagi berbagai jenis ikan dan organisme laut, serta menyediakan sumber daya yang berkelanjutan untuk masyarakat sekitar. Mangrove juga berkontribusi dalam menyaring air laut, menyerap karbon dioksida, dan mempertahankan keanekaragaman hayati.
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: menyayangkan.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu, Ustazah?
3: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
4: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang petema untuk di Hikmah Pagi, yaitu sunnah Jumat yang sering torang lupa.
2: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman.
1: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: ke dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pa. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
2: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pa. Enaknya kita pergi kemana ya, Pa?
2: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.

0: Pancasila bukan sekedar lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah nilai yang kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghormati perbedaan agama dan keyakinan, ketika kita memperlakukan sesama dengan manusiawi, ketika kita menjaga persatuan meski berbeda suku, budaya, dan pendapat, itulah kesaksian kita terhadap Pancasila. Ketika kita mau bergotong royong membantu tetangga, bersikap adil, menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan kepentingan bersama, kita sedang menunjukkan bahwa Pancasila hidup dalam diri kita. Pancasila tidak cukup hanya diucapkan, Pancasila harus diamalkan. Di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, maupun di ruang digital. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak, karena kesaksian terhadap Pancasila bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui tindakan nyata. Mari terus menjaga persatuan, menghormati perbedaan, menjunjung kemanusiaan, dan mewujudkan keadilan bagi sesama. Mari buktikan bahwa Pancasila selalu hidup dalam kehidupan kita.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
1: Pedagang di lampu merah?
0: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
1: Jawabannya apa, Cuk?
0: Jawabannya itu tukang gas.
1: Alasannya?
0: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.

0: barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pak. Beneran murah deh, Pak. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pak, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pak. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener loh, Pak.
1: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
0: Itu loh, Pak, toko di depan rumah kita itu loh.
1: Mama ini, itu laundry, Ma.
0: Hah, laundry toh.
2: Intermezzo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

Kiraha siang bersama Atoh Ramalan tentunya untuk edisi siar hari Senin 5 Oktober 2026. Selamat siang Subajo, sahabat budaya. Terima kasih syukur rofu untuk Oni yang selalu setia mendengar Pro Ampa Ternate. Tentunya rangkaian program dihadirkan hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saat ini masuk siang, hadir sampai tuntas nanti pada pukul 15, sahabat budaya. Ragam informasi dihadirkan maupun deretan lagu-lagu enak diplaykan untuk menemani Ngoni sambil santai-santai siang ini, sambil istirahat maupun yang lagi menjalankan rutinitasnya. Semoga aktivitas maupun rutinitas pada hari ini berjalan lancar-lancar dan juga sukses. Tetap semangat lah gitu ya sahabat budaya. Saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin gabung berbagi informasi, berbagi cerita, boleh ya saya aktifkan di line telepon maupun WhatsApp, ataupun sahabat budaya juga boleh mampir ke live chat RRI Digital.

memiliki makna filosofi mendalam antara sultan dan rakyatnya. Dicetus pada konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Jo Ou Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu, hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Jo Ou Semofangare.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Masih di Maso Siang bersama Atoh Ramalan, sahabat budaya. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang selalu setia mendengar Proampa Ternate. Baik dorang mendengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya, saya mengundang Ngoni yang ingin bergabung, boleh ya. Saya aktifkan di line telepon maupun WhatsApp. Siang hari ini sambil santai-santai maupun istirahat di rumah, atau yang lagi sibuk-sibuk ya menjalankan rutinitas pada siang hari ini, semoga Ngoni sehat selalu dan juga tetap semangat. Pastinya sahabat budaya harus waspada dan selalu jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang masih memasuki kemarau ini ya sahabat budaya. Jadi cuaca panas membuat tubuh cepat kehilangan cairan lewat keringat ya, sehingga memicu yang namanya dehidrasi juga nih sahabat budaya. Apalagi panas kong siang-siang begini, mama bikin torang rasa haus gitu ya. Bibir yang mulu mekering, kepala pusing, pokoknya macam-macam sudah ya sahabat budaya. Jadi Ngoni harus mencegah dehidrasi dengan cara minum air putih. Nah ini minum air putih secara teratur ya, sekitar 2 liter atau 8 gelas sehari tanpa menunggu haus gitu ya. Hindari minuman yang berkafein, soda, dan terlalu manis gitu ya. Yang penting juga sahabat budaya, batasi aktivitas di luar ruangan pada jam terik matahari puncak. Jadi sahabat budaya, memang saat cuaca panas tubuh akan kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat ya. Cairan tubuh yang hilang tersebut bisa diganti dengan mengonsumsi air putih gitu ya. Jadi jika tubuh terhidrasi dengan baik, setiap sel, jaringan, dan organ dalam tubuh pun dapat bekerja dengan optimal. Nah jadi cuaca panas bisa menyebabkan dehidrasi karena tubuh terus-menerus kehilangan cairan gitu kan. Selain air putih, pilihan yang tepat juga air kelapa. Wow, tadi saya sempat lewat-lewat terus lihat dong baju kelapa muda dan wih, ini kalau orang minum sedap. Pas dengan cuaca begini tuh sama budaya. Jadi untuk diketahui, air kelapa itu mengandung elektrolit alami ya, seperti kalium dan natrium yang sangat efektif menggantikan cairan tubuh sahabat budaya. Jadi beberapa minuman seperti air putih dan air kelapa ini bisa menjadi pilihan di kala cuaca panas ya sahabat budaya, untuk mencegah serta mengatasi yang namanya dehidrasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, syukur dofu-dofu. Sekali lagi orang selalu sampaikan Pak Ngoni, sahabat budaya yang selalu setia badengar Pro Ampa Ternate. Baik orang badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya yang belum punya aplikasi RRI Digital bisa download melalui App Store ataupun juga Google Play Store. Sahabat budaya, jangan lupa juga follow atau ikuti orang media sosial Facebook, Instagram dan juga TikTok Pro Ampa Ternate. Waktu saat ini so menunjukkan pukul 13.53. Torang lanjutkan masuk siang di sesi berikutnya ya, setelah penyampaian kabar kirah pada pukul 14. Sahabat budaya yang ingin gabung boleh berbagi informasi, berbagi cerita. Saya mengundang sahabat budaya untuk gabung lewat telepon 3126518, juga di 08 2195 266 695, WA di 08 5398 5339 51. Selamat siang yang lagi kumpul-kumpul ya, beraktivitas pada kesempatan siang hari ini, Abang Otis ya beserta rekan-rekannya ya, untuk bos santran ini yang paling luar biasa, Abang Olan, juga Abang Aldino serta Mr. Wadox yang lagi stay tune ya, berdengar Pro Ampa Ternate, semoga terhibur. Ada satu lagu yang nanti saya spesialkan untuk Abang Otis ya, Bos Santrani, Abang Olan, Aldino dan juga Mr. Wadox. Semoga Ngoni suka. Kalaupun dia pelagu itu bikin galau, tapi dengar-dengar saja ya, jangan sampai baper. Siang-siang begini tara boleh paper ya. Sakit perih luka dari Vicky Salamor saya spesialkan untuk Abang Otis beserta rekan-rekannya di Kampung Pisang.

Sahabat Budaya, Panitia Persiapan Pelantikan Ikatan Basudara Maluku IBMC Maluku Utara menggelar konsolidasi bersama Sesepuh dan Paguyuban. Konsolidasi berlangsung Sabtu 3 Oktober 2026 di Kafe Istana Kota Ternate. Konsolidasi dihadiri Sesepuh Ikatan Keluarga Siri Sori Islam Haji Arsad Sanaki dan Sesepuh Jamaat Immanuel Hani Manuhutu. Hadir pula Haji Ismail Laitupa, Haji Abdul Ajid Tuhu Tera, Jamaluddin Bugis, Sedek Makatita Mahfud Lating, dan Takur Karapesina. Dari panitia hadir Ketua Ali Lating, Sekretaris Umum Johanna Lethulur, dan Sekretaris Panitia Jamain War Wefubun. Pertemuan membahas persiapan pelantikan rapat kerja serta program IBM untuk menyatukan masyarakat Maluku. Perwakilan Sesepuh Haji Arsad Sanaki meminta IBM menjadi wadah pemersatu dan pengayom masyarakat Maluku di perantauan. Ia berharap IBM menjadi wadah pemersatu orang Maluku dan menjadi pengayom bagi orang Maluku di tanah rantau. Beralih ke kabar selanjutnya. Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kelurahan Sulamadaha dan kawasan tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome Minggu 4 Oktober 2026 kemarin. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat sekaligus merespon dampak kebakaran terhadap masyarakat di sekitar lokasi terdampak. Dalam kunjungan itu, Tauhid didampingi Direktur Utama PDAM Aki Gaale Ternate Firman Mudafarsa, Kepala DLH Muslih Muhammad dan Kepala Bapilitbangda Tamrin Marsauli. Hadir pula Kadis Damkar Naim Safar, Kepala BPBD Tony Esponto, serta Camat Ternate Barat Hamid Muhammad. Di Kelurahan Sulamadaha, Wali Kota melihat langsung kondisi kawasan hutan dan perkebunan milik warga yang terdampak parah akibat kebakaran, akibat kobaran api sejak sehari sebelumnya. Menyikapi kepulan asap tebal yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, Tauhid menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota Ternate untuk segera mendirikan posko pelayanan kesehatan di Kelurahan Sulamadaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi sekaligus menangani gangguan kesehatan warga akibat paparan asap kebakaran. Demikian kabar kiraha pukul 14. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha selanjutnya. Tabea, super jauh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Ahmad Cah Sultan Jalilo. Dengan ini mengajak seluruh masyarakat Maluku Utara agar selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha melalui FM 95,1 dan RRI Digital. Terima kasih. Syukur dopu-dopu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Begitu sahabat budaya, biar terang ngantuk. Zulkarnain Ismail, Story Nona. Ini adalah lagu atau single terbaru dari Zulkarnain Ismail ya, dirilis pada tanggal 26 Agustus 2026 kemarin. Siang-siang wayase sahabat budaya, biar terang mengantuk. Masih di Maso Siang, terima kasih sekali lagi. Monia selalu setia pendengar Pro 4 Ternate ya. Torang sudah di segmen ketiga ya, merupakan segmen terakhir di waktu yang tersisa kurang lebih 45 menit lagi ya. Lumayan setengah jam kurang lebih sahabat budaya. Informasi saya masih hadirkan, deretan lagu-lagu enak juga saya masih playkan ya untuk menemani maupun menghiasi ngoni peruang dengar pada kesempatan siang hari ini sahabat budaya, sambil santai-santai maupun yang lagi istirahat, dan tentunya juga yang lagi menjalankan rutinitas pada siang menjelang sore ini. Saya mengundang sahabat budaya yang ingin gabung, boleh saya sambilkan lagi di nomor 3126518, juga di 0821 9526695, maupun lewat WhatsApp di 0853 9853 3951.

Pulau Seho adalah cagar alam yang berada di Pulau Seho, Kecamatan Taliabu Barat, Provinsi Maluku Utara. Luas lahan yang digunakan adalah 1.250 hektar yang hampir mencakup seluruh wilayah Pulau Seho. Penetapan cagar alam Pulau Seho berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 492 / KPTS / UM / 1972 tertanggal 14 Oktober 1972. Vegetasi yang ada di cagar alam Pulau Seho meliputi matoa, palem, dan anggrek alam, serta berbagai burung endemik yang hidup di dalam cagar alam Pulau Seho, yaitu kakatua alba, nuri ternate, perkicip violet, dan rangkong. Cagar alam Pulau Seho dikelola dan dimanfaatkan untuk penelitian lapangan terhadap flora maupun fauna yang hidup di dalamnya. Selain itu juga digunakan untuk rekreasi alam yang terbatas. Permasalahan utama di dalam cagar alam Pulau Seho yaitu adanya penebangan liar dan perambahan kawasan hutan oleh masyarakat setempat, serta adanya perburuan liar terhadap satwa secara ilegal.

Ruampa Ternate Suara Budaya Kiraha, kemesraan dari Safitri versi keroncong ya. Semoga terhibur sahabat budaya. Masih di Maso Siang, sahabat yang mau gabung, yang mau absen boleh ya, silakan mampir, silakan lewat saja. Untuk WhatsApp-nya di 0853-9853-3951. Yang mau telepon boleh ya, saya aktifkan di 3126518 dan juga di 0821-9526-6695. Saya ke WhatsApp ya, ada Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat. Suaminya apa nih? Selamat siang, jelang sore buat Bunda Indah beserta keluarga di rumah. Semoga sehat selalu ya. Katanya Ko Ato, apakah Anda mengantuk? Oke, kalau saya mengantuk, iya. Solusinya secangkir kopi hitam, no sugar, no gula gitu maksudnya, supaya tongkat mata. Wih, boleh dicoba ya. Sahabat budaya, pecinta kopi barangkali, kalau mengantuk boleh kopi ya, kopi hitam. No sugar ya, no gula. Tar pakai gula. Kalau saya kopi doang gitu ya. Tar pakai gula. Karena gula itu manis, jadi tar usah pakai. Karena saya so manis gitu kan. Takut diabetes dan juga gula darah gitu. Jadi kurangi atau hindari. Kopi boleh, kopi hitam doang gitu sama budaya. Tapi saya kurang hobi ya. Kurang suka kopi begitu Bunda. Aduh, doa pue polo suka teh. Biasanya polo kimin coffee Bunda, dia mempante tadi ya, ya. Mempante. Justru polo kimin coffee dia nik toda tetap 0-0 tadi ya. Indah di kuyak teh biar kimin kopi kuda ya. Kopi gisai mai tetap kuyak teh tadi ya. Tara tahu bikin apa kalau minum kopi justru tara menganto gitu. Bikin begadang, jangan begadang gitu ya. Batawana. Ada yang sama kah? Ajaib sahabat budaya. Tapi kalau orang berbicara kopi ini sahabat budaya, ada kabar yang bikin orang bangga begitu ya, bikin orang senang. Salah satu kopi di Indonesia, kopi Gayo yang berasal dari dataran tinggi Gayo Aceh, meraih skor 4,9 dari 5 dalam penilaian Taste Atlas 2026. Tentunya capaian tersebut menempatkan kopi Gayo sebagai salah satu kopi dengan penilaian tinggi dalam daftar kopi dunia. Kopi Gayo dikenal memiliki karakter cita rasa yang menjadi bagian dari kekayaan kopi Aceh. Penilaian tersebut turut menunjukkan bahwa produk kopi Indonesia memiliki potensi ya untuk semakin dikenal di tingkat internasional, sekaligus membawa identitas dan kekayaan lokal dataran tinggi Gayo ke panggung dunia. Wih, luar biasa sahabat budaya. Kopi Gayo makin menunjukkan bahwa cita rasa lokal Indonesia punya daya tarik yang kuat di panggung dunia gitu sahabat ya.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: seluruh keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Kiraha.

Sahabat Budaya, penjualan tiket final FIFA Asian Cup 2026 yang mempertemukan timnas Indonesia dan Thailand telah menembus lebih dari 55.000 tiket. PT Garuda Sepak Bola Indonesia mencatat angka tersebut per Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pertandingan final akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta ya, pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 22 waktu Indonesia Timur. Sapa Budaya. Tentunya tingginya penjualan tiket menunjukkan antusiasme supporter ya untuk menyaksikan langsung laga penentuan antara Indonesia dan Thailand, Sahabat Budaya. Terima harap semoga timnas Indonesia bisa memenangkan gitu kan ya, ataupun juga membuahkan hasil gol lah gitu kan ya. Bagaimana ngonipe prediksi sama budaya, bisa disampaikan ataupun bisa ditulis aja ya di komentar torang, live chat maupun juga WhatsApp Sahabat Budaya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Sabah Budaya, waktu saat ini sama menunjukkan pukul 14.57. Turang sudah di penghujung program Maso Siang untuk edisi siar hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Terima kasih syukur rofu-dofu Sabah Budaya yang so bagabung maupun so badengar. Setelah ini turang bergabung bersama Pro 4 Jakarta ya untuk mengikuti program Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan disiarkan Pro 4 seluruh Nusantara. Sabah Budaya bisa ikuti melalui Pro 4 Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Dan pada edisi kali ini, RRI Samarinda dan RRI Jakarta bakal menghadirkan tema mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber, Bapak Erliansyah Jamhari selaku Maestro Sandima, dipandu oleh Nita dari RRI Samarinda dan juga Noel dari RRI Jakarta. Sahabat Budaya, hadir pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih syukur rofu-rofu Sahabat Budaya untuk ngoni yang sobat dengar. Sebelumnya saya mau informasikan juga untuk umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan asar wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 15.31 waktu Indonesia Timur. Sampai turang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Subah jauh.

Kabupaten Kepulauan Seribu sukses menggelar festival reggae di Pulau Untung Jawa guna menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan pariwisata daerah. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyampaikan bahwa gelaran musik inklusif pada Sabtu lalu menjadi sarana interaksi warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara, yang pada edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta dengan tema pada siang hari ini mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Halo, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya.
3: Suara saya terdengar jelas nggak Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oh, oke, okay. Okay, sekarang sudah?
3: Oke, okay, sekarang sudah.
1: Oke, okay, siap.
3: Mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya.
3: Iya, aman Bang okay. Noel.
1: Gimana kabarnya Kak Nita?
3: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini, di sini di Samarinda sendiri Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini, dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi nggak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu.
1: Mendung
3: ya,
1: tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu Kak Nita?
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, busu
3: busunya
1: ya.
3: Buat laki-lakinya.
1: Oke.
3: Jadi Busu Noel sama Mbo Nita.
1: Oh, Mbo Nita. Oke deh, kita panggil Mbo Nita aja ya nanti ya.
3: Iya.
1: Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbo Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perompak RRI Samarinda dimanapun berada, tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda.
1: Okay.
3: Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja, nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya, baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RRI Perompak Samarinda ya Pak ya?
4: Iya.
3: Yeah. Oke, okay, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Dan tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah, tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas Kota Samarinda. Nah, tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah, di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu, Pak?
4: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar, yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di Kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh, Pak? Terus apa

0: di sini.
1: Wow.
0: Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya. Perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
1: Oh, kalau Bapak sendiri sudah menggeluti sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
0: Saya ini menggeluti sandima sejak kelas 2 SMP.
1: Wah. Lama ya Pak ya?
0: Ya lumayan. Umur saya sekarang sudah 63.
1: Wah.
0: Ya. Artinya sudah cukup lama.
1: Tahun gitu. Berapa Pak? Ingat enggak Pak tahun pertama
0: 80-an.
1: Kali? 80-an.
0: 80-an. Ya. 80 mungkin sekitar 78 lah.
1: Oh.
0: Ya, saat itu kelas 2 SMP.
1: Lama
0: sampai
1: ya Pak.
0: Sampai saat
1: ya.
0: Ini ya.
1: Makanya enggak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari sandima gitu ya. Tentunya ya. Pak Elansyah dalam pertunjukan sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas
0: ya.
1: Dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur.
0: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di Kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya. Laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah, itu laung. Jadi mulai rajanya, kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
1: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak.
0: Yeah.
1: Nah, kalau sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
0: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
1: Betul.
0: Sehingga di sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak, sesuai karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke Kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating. Itu.
1: Itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya
0: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
1: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
0: Ya.
1: Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
0: Tarasul ya.
1: Iya, boleh.
0: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
1: Gitu openingnya.
0: Ya.
1: Selalu seperti itu kah Pak atau?
0: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
1: Sesuai
0: tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui sandima?
0: Ya, sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah,

0: pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandi Maida adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
1: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandi Ma ini menurut kacamata Bapak ya, Sandi Ma ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak yang nggak salah, atau 80-an itu Bapak udah mulai menggeluti Sandi Ma gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandi Ma sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandi Ma? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandi Ma ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandi Ma.
0: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak menyesuaikan, tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandi Ma selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandi Ma ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandi Ma itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Nah, tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandi Ma itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandi Ma mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandi Ma itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu. Ya, dulu zamannya Pak Saiful ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu Pak atau gimana?
0: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya, record.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandi Ma sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Iya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
1: Betul.
0: Perlu tempat apresiasi. Kalau enggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sanima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Mm-hmm. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Oh. Nah, itu. Mm-hmm. Nah, karena ada efisiensi saat ini TVRI enggak sementara istirahat dulu gitu. Siap. Agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya. Yeah. Nah, 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, iya, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi, iya, Pak ya. Oh, iya, sekali. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sanima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya, Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sanima ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita, kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sanima Gen Z.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita sudah punya Sanima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sanima. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sanima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah, itu.
1: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, yeah, ya. Nah, Sanima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sanima, itu kita bisa lewat mana Pak?
0: Buka aja Sanima.
1: Ada, nah, Pak,
0: ada
1: ya?
0: Di YouTube media. Ada.
1: Okay.
0: Di beberapa media ada. Bahkan di Facebook saya bercerita tentang Sanima.
1: Sanima ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sanima, kita jelaskan di sana.
1: Okay. Nah, itu. Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sanima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sanima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sanima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sanima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa dibicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansya, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
0: Ya, oke.
2: Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsAppnya di 0812-1124-928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoe, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656, di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita, dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Pok dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bu Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya.
2: Salam SBN. Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Rita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan pokarannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya, yang Ibu Farida tanyakan itu. Apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Saya dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu.
3: Iya. Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap, silahkan.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Pro4 RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya. Kemudian dengan insentif seadanya, tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada ya. Dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini, sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansya. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansya tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah. Apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa, atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya, tapi apakah dari Sandi Mas sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansya?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Iya.
4: Ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mas ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta, ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, yeah. Ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya, itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mas itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan, tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini, ya ilahi Tuhan kurbi tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu terima kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih. Terima kasih.

0: mesra, kasihmu mesra ke dalam badan. Nah ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan mak wayang, wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya gitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh. Salah satu pakem misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya, ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Paman Dahadam, panglima perang, permaisuri, sultan, Paman Dawasir dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu banyak panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang loh kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya,
0: Mbak. Di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya.
2: Oh.
1: Oke.
0: Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
2: Okay, sebenarnya
1: sesuai pesanan.
0: Okay. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbidikan
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, tidak ada tema-tema khusus, tidak ada. Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bu Anita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa ya, karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam ya. Kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan mengadakan workshop. Misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh paling 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus, itu lebih mudah.
1: Yeah.
0: Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik, mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak-anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik sih. Itu dia Kak Linda Idris ya, yang di Ternate. Semoga menjawab tadi penjelasan ya dari Pak Elansyah. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di ya. Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini, kedepannya seperti apa harapannya? Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Nueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi sudah. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua. Ya, kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Nita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Noel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Nita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Amin. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, kegiatan belajar tatap muka di seluruh sekolah di Kabupaten Halmahera Timur, Haltim, dihentikan sementara mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan tersebut berlaku hingga 10 Oktober 2026 dan mencakup jenjang PAUD, SD, serta SMP. Penghentian pembelajaran tatap muka dilakukan karena kondisi lingkungan terdampak asap dan kualitas udara terganggu. Situasi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi kesehatan serta keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan Haltim menetapkan kebijakan tersebut melalui surat edaran tertanggal 5 Oktober 2026. Selama penghentian sementara, sekolah diarahkan melaksanakan pembelajaran sesuai kondisi masing-masing satuan pendidikan. Pembelajaran dari rumah menjadi pilihan selama siswa tidak mengikuti kegiatan tatap muka di sekolah. Guru tetap memberikan tugas atau kegiatan belajar ringan agar proses pendidikan tetap berjalan. Sekolah juga diminta memperhatikan kondisi kesehatan peserta didik selama masa pembelajaran dari rumah. Pemantauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kondisi udara yang belum normal. Beralih ke kabar selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI agar menguasai teknologi dan mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI, kata Presiden Prabowo, harus mengutamakan prestasi bukan senioritas apalagi loyalitas sempit. Menurutnya, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Presiden meminta prajurit TNI untuk terus belajar dan berlatih sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, karena menurut Presiden Prabowo, ancaman perang tidak hanya dalam bentuk fisik. Selain itu, Presiden Prabowo meminta agar prajurit TNI mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, bahkan bersinergi dengan camat dan perangkat desa serta kepala suku. Demikian kabar kiraha pukul 16. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dafu-dafu. Sampai turun baku dapat kembali di kabar kiraha selanjutnya. Tabea subajau.

0: kata orang Badangdut.
1: Assalamualaikum dan selamat sore sahabat budaya. Subajo, aku dapat lagi dalam program Torang Badangdut. Dangdut Torang punya. Ngoni badengar atau ramalan pesuara tentunya kawal ngoni dalam program Torang Badangdut sampai tuntas nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: tahun. Aduh, siapa yang ulang tahun? Yang ulang tahun aku sok kasih kado. Kadonya Radio Cinta, mau. Goyang-goyang sambil nyanyi Radio Cinta dari Maggie Z. Sadap begitu sama budaya. Sadapnya pakai apa? Sadap bukan main begitu ya sama budaya. Baiklah, untuk yang ulang tahun pada hari ini ya, 5 Oktober. Selamat ulang tahun dah. Panjang umur, sehat selalu ya pasti. Harapannya semoga murah rezeki, iya gitu ya. Bahagia dunia, bahagia akhirat, iya. Pokoknya doa terbaik dah yang ulang tahun pada 5 Oktober hari ini. Aduh, jarang-jarang ya saya kasih ucapan pas sahabat budaya yang ulang tahun. Baik sahabat budaya, buat yang mau gabung boleh saya aktifkan di line telepon 3126518. Dan di ujung telepon sana sok ada yang gabung, langsung dah saya terima. Halo Torang Bedangdut.
1: Langsung gas habar duki.
0: Langsung gas terpake rem, habar sehat-sehat li, sasenang li nih.
1: Lah habar tuh.
0: Ya, semoga Bung Din juga sehat-sehat ya.
1: Mari berdandut, orang berdandut, dandut orang punya harus pakai paspor.
0: Betul sekali, Bung Din di Toloa Tidore. Bung Din, gas, lagu apa ini?
1: Lagu dari Megasika.
0: Lagunya siapa?
1: Megamustika, Bung Ato.
0: Siap, Bung Din. Dia pejudul apa ini, Bung Din?
1: Coba Bung Aton dibaca dan saya memilih saja.
0: Mega Mustika, ada Suling Bambu.
1: Apa lagi?
0: Cinta Karet. Apa lagi nih? Pendusta.
1: Pendusta.
0: Iya, ada pendusta. Pendusta. Lalu, oh yang pendusta.
1: Pendusta.
0: Oke. Bungkus.
1: Salam-salam dulu.
0: Silakan.
1: Tapi saya rasa Bung Ato tidak pendusta.
0: Siap, insya Allah.
1: Tidak pendusta, toh?
0: Insya Allah.
1: Insya Allah, mudah-mudahan jangan pendusta.
0: Oleh, oleh, oleh.
1: Oke, salam-salam dulu.
0: Lanjut salam, Bung Din.
1: Oke, salam pertama buat Bung Ato dan Mbak Rete. Terima kasih yang ngomor. Dan buat Pak Yakin Maulsa, nama Indah di Singa Jaka Kale. Saya Mbak Rete Oscar, nama Sari, Mbak Sari, Bung Din di Palu. Palu. Dan buat Pak Yasin, nama Ulfat, buat Bu Ai, dan buat siapa nama Abang Hoti, Selvin di Kampung Pisang, Abang Atu, kita di Timur. Dan buat pengcara sama istrinya, Mafia Tiratem, Tim Mini, di Marisi, dengan semuanya terlalu nomor. Dan buat saya dimasukin ke tengah, dan buat Bung Bucek, dan Mas Andi Batam, Mas Andi Batam. Dan lagu ini kalau dipakai nanti lagi buat seseorang karena selalu pendusta yang buat dia. Dan salam dan buat siapa nama Bunda Els, Bunda Natalia Anggraini, buat Bunda Sterlita dan semua fans di mana saja berada tapi kecuali lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur loci, syukur dofu dofu. Oke.
0: Waalaikumsalam, syukur dofu-dofu, syukur loci, Bung Din di Toloa Tidore. Baik, saya terima penelpon selanjutnya.

0: Halo, iya betul sekali, Purnama Sari di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
1: Iya. Baik. Gimana kabar Kak Ato?
0: Kabar Alhamdulillah sehat. Semoga Purnama Sari beserta keluarga di Polewali Mandar juga sehat selalu ya.
1: Iya, Alhamdulillah sehat.
0: Amin. Request lagu apa ini?
1: Purnama mau dengerin lagunya Ada Rindu Untukmu dari Evita Mala.
0: Ada Rindu Untukmu dari Evita Mala.
1: Iya.
0: Siapa sih kok rindu mulu?
1: Rindu melulu gitu ya.
0: Baik, ada rindu untukmu dari Evita Mala. Salamnya yeah. Silakan ya.
1: Kirim salamnya ada Mama India, ada Bung Din, Ko Aiku Buce, Mas Andar Faris, ada Bang Andi Basam sama. Terus ada Bunda Er, salam sehat Bunda Natalia, Bu Paridem. Siapa lagi ya, Pak Benicio, ada Pak Putra Tengah juga. Ada siapa, Nona Fika, ada Pak Junedi, semuanya aja gini tanpa terkecuali. Baik Kak Ato, semoga kasih selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Kembali kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Purnama Sari, penelpon selanjutnya. Halo, Torang Bedangdut.
2: Halo, selamat sore, Torang Bedangdut. Sambut Torang punya.
0: Iya, betul sekali. Alhamdulillah kabar baik Dika di Taliabu. Sehat juga Dika di sana.
2: Iya, Alhamdulillah sehat. Cuman kabut nih.
0: Kabut di sana.
2: Anginnya kencang, Kak.
0: Oh alah, jaga kesehatannya, hati-hati. Kabut di mana-mana ini.
2: Iya, kabut. Boleh request lagu, Kak?
0: Oke, lagu apa? Silakan.
2: Iya. Masih bisa request lagu Kak?
0: Iya boleh, ayo. Lagu apa di requestnya?
2: Iya, lagunya dari Gaya Ode Kakak, Bakar Menyala.
0: Hah? Bakar Menyala?
2: Iya kan, musim ini kebakaran sama sini kita.
0: Nanti kabutnya tambah banyak kalau Bakar Menyala ini.
2: Iya.
0: Oke, lanjut salam dulu sama buat siapa? Oke.
2: Iya, salam yang pertama buat Kak Ato yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat. Terus salam buat Bang Andi Cakra yang ada di Jambi. Terus Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Yoga Bung, Kayu Masuk Figuria, Putra Tengah, dan buat semua-semua yang tanpa terkecuali salam sehat dari Dika. Ada lagu kan, Kak?
0: Iya, ada.
2: Emang kita tunggu ya lagunya.
0: Siap.
2: Selamat yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas pasurin jalurnya. Assalamualaikum, selamat sore. Torang Badangdut, Dandut Torang Punya. Oke.

Budaya Radio Cinta dari Maggie Z merupakan lagu yang menjadi background ataupun musik latar torang untuk torang berdangdut. Dangdut orang punya di kesempatan sore hari ini. Yang mau gabung lagi boleh ya, tapi saya hadirkan dulu beberapa lagu berikut ini saya spesialkan buat yang so request. Jadi tetap di Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha, program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Terjadi? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Dua lagu tadi saya seputar, saya kasih spesial Pak Purnama Sari deng Bung Din di Toloa Tidore. Semoga terhibur. Sahabat Budaya, satu lagu belum dieksekusi ya, dari Gaya Ode, Bakar Menyala, permintaan dari Dika di Taliabu. Baik, kembali saya terima buat Nguni yang sobat gabung, dan di line telepon sobat berdering saya terima. Halo, Torang Bedangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Junaidi dari Ambon Manise. Sehat, Pak Junaidi?
1: Ya.
0: Pak Junaidi, apa kabar, sehat toh?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, ya. Siap. Alhamdulillah. Kong mau request lagu apa ini, Pak Junaidi?
1: Apa nama? Senyum Membawa Luka.
0: Senyum Membawa Luka.
1: Siapa?
0: Dari siapa? Senyum Maggie Membawa Luka ini, Maggie Jet.
1: Maggie Jet.
0: Oke, boleh. Baik, lanjut. Salam-salam, silakan.
1: Salam Pato, terima kasih banyak. Selamat, sehat, dan semoga diberkati ya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga juga di sana, ada Kuama, Kuaipa, siapa lagi, Bu Iting juga termasuk, Ketua Abdul juga yang diturut, harapan sehat ya. Acin di Mangga Dua juga terluka di sana. Bunda Elsa Manado juga ada, siapa lagi di Manado, Anggra ini juga. Atus ya, Atus ini terpernah dia monitor lagi susah. Siapa lagi, Jumpa Air juga, Ono juga di sana, Arpot. Autis juga ini, Salam Pisah juga, Farida. Selalu Farida, lalu kemudian kita punya siapa, di Kertanegara ini, Abdul Rahim juga di sana ya, Andi di Batam juga, Purnama Sari juga ya, atas salam dan terjadi, semua sudah ada salam ya. Itu dulu apa ya,
0: siapa Junaidi?
1: Aku terima ya. Kasih banyak.
0: Sama-sama. Siap. Syukur dofu-dofu juga Pak Junaidi dari Ambon Manise.

0: siapa nih? Mengganggu orang menyanyi saja.
1: Uhuy.
0: Ngoni kok menyanyi ke? Tong duet mari bunda.
1: Duet maut kok atau?
0: Bikin apa bunda?
1: Duet maut.
0: duet maut ini. Ampun ada kabut begini jang jang orang pukul tong menyanyi nih.
1: Iya itu lagi.
0: Saya bunda. Oke. Okay. Baik, Bunda Indah di Kulapa Ternate Barat mau request lagu apa bunda?
1: Ya musim kabut nih.
0: Kabut nih, iya betul bunda.
1: Kita doakan jangan sampai kabut di bulan November ya, Kuato.
0: Walah, jangan sampai bahaya. Cukup lagu oh, yang jadi, judul itu saja.
1: Minta lagu kabut November dulu.
0: Nah, itu dia lagi. Siap bunda. Baik, nanti dieksekusi. Oh iyo, ini Maggie Z juga ini bunda.
1: Iya.
0: Maggie Z tadi senyum membawa luka juga dari Maggie Z. Jadi bagaimana?
1: Sudah, cari yang lain sudah penyanyi.
0: Oh iya, saya coba cari yang lain. Semoga ada dia pe arrangement atau yang cover lagu ini, bunda ya.
1: Iya.
0: Oke, baik lanjut. Salam bunda.
1: Salam pertama gue Kuato yang lagi bertugas. Selamat bertugas ya. Tetap semangat, sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Terus, yang pasti saudara ku ya toh.
0: Saudara ku ya bunda. Pokoknya torang bagi deng kopi saja. Kopi toh.
1: Oh, mantap.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Tapi harapan sehat selalu. Terus ada Bunda S juga, Nona Vika sudah lama ya tidak dengar suaranya lagi nih.
0: Iya, Nona Vika kurang lebih 3 hari lalu kayaknya terakhir saya pernah dapat di Nona Vika. Iya.
1: Iya. Terus ada Purnama Sari, ada Bang Andinya juga, terus ada orang Taliabu dengan orang Freya yang Yayang. Harapan sehat bahagia selalu. Terus yang di Tidore sana ada Godin siapa Supen Dusta lagi.
0: Bahaya. Iyo. Tapi Bung Din bilang bukan saya yang pendusta, tertahu siapa yang pasti barasa sudah begitu.
1: Saya tertahu lagu itu ditujukan kepada siapa.
0: Ampun yang merasa kalau begitu yang tersinggung berarti terlibat. lagu saja. Oke, lanjut salam.
1: Okay. Ada Ibu Farida, ada Cece Ayu, Ibu Ila juga, ada Akadi Maliaro, terus ada Ko Ai, Ko Buce, Bung Ipin juga di Tidore sana, harapan sehat, ada Ko Tahir, ada Mak Fiat, ada Ko Yasin, Mama Ulfa juga, terus ada Abang Otis yang lagi stay di Dorang P, tempat kerja bersama Dorang rekan-rekan kerja di sana. Terus ada Putra Perumnas juga. Dan semua-semua sudah Kuato tanpa terkecuali.
0: Siap bunda.
1: Oke, buat Kuato syukur loci, syukur rambu-rambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
1: Dua ayam.
0: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
2: In Intermezzo. Torang Badangdut.

0: Dari Maggie Z, senyum membawa luka, saya spesialkan kembali buat Pak Junaidi di Ambon, Maluku, sahabat budaya. Baik sahabat budaya, waktu saat ini so menunjukkan pukul 16:54. Torang so di penghujung program Torang Badangdut. Sebelum torang akhiri, satu penelpon terakhir saya terima ya. Baik. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, Dangdut Torang punya.
0: Iya, selamat sore Mbak Sari di Banjarmasin ya.
1: Selamat sore juga.
0: Baik, ya. Mbak Sari. Mbak Sari, salam-salam doang ya, karena sudah ada satu lagu nih, Kabut November dari RV Karina.
1: Oh, iya. Salamnya buat Pak Jalu, buat Bang Andi di Batam, buat Purnama juga, buat Bang Din, buat semuanya aja. Buat Abang, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Siap. Aduh, suka menyanyi lagu ini, sahabat budaya. Radio Cinta dari Maggie Z ya. Enak juga nih kalau yuk nyanyi-nyanyi sore hari ini ya, sahabat budaya. Sayang sekali ya, torang harus akhiri program Torang Badangdut, dangdut torang punya untuk edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Yang telpon torang sotara bisa terima, sahabat budaya. Pastinya terima kasih so berpartisipasi. Spesial tadi yang so telpon, sahabat budaya. Saya menyapa yang lagi mendengarkan Torang Badangdut sore hari ini, Pak Yasim beserta Mama Ulfa di Mangga 2. Untuk keluarga juga di rumah ya, semoga sehat selalu. Kemudian juga iya, sahabat budaya, Ci Fatma ya. Oke, Ci Fatma yang lagi di Tanah Tinggi beserta keluarga, sehat selalu Ci Fatma ya. Kemudian juga Abang Otis beserta rekan-rekannya di sana ya, Bos Santrani, Abang Olan, Abang Aldino, Mr. Wadox juga sehat selalu dan tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas di Bengkel Otis Kampung Pisang. Kemudian juga Ibu Haja Titip Pora ya, yang lagi di Ake Gaale. Oke, di seputaran Ake Gaale. Kemudian di Toloko Oscar, buat Ibu Ida beserta keluarga sehat selalu. Pokoknya semua-semua dah, sahabat budaya yang lagi mendengarkan Proampa Ternate. Kabut November dari RV Karina, lagu pamungkas saya hadirkan sekaligus mengakhiri Torang PK bersamaan di program Torang Badangdut, dangdut torang punya. Spesial juga buat Bunda Inda di Kulaba Ternate Barat. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea sahabat budaya. Sampai torang baku dapa program Torang Badangdut di edisi lainnya. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo. Salam Torang Badangdut, dangdut torang punya.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara budaya Kiraha.

tapa atau penampi beras adalah bentuk kerajinan kriya berbentuk anyaman yang terbuat dari kulit bambu hutan. Dalam istilah orang suku Wayoli disebut mema dan rotan yang berasal dari Kabupaten Halmahera Barat. Pada zaman dahulu, tatapa banyak digunakan sebagai wadah untuk menjemur hasil panen berupa padi-padian atau palawija, pala dan cengkeh. Selain itu juga berfungsi untuk meletakkan hasil panen sebelum dimasukkan ke lumbung. Fungsi utamanya adalah untuk mengayak gabah agar terpisah dari benda-benda lainnya. Seperti batu-batuan atau kerikil, bahan baku yang digunakan berasal dari jenis bambu hutan atau mema dan rotan yang terdapat pada hampir semua Kabupaten Halmahera Barat. Saat ini tatapa atau menampi beras banyak mengalami perkembangan mulai dari bentuk dan motif yang bervariasi.

Kali Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur

Ternate Suara Budaya Kia Raha masih bersama Toh Ramalan, sahabat bertamanguni di Kia Raha sore. Sampai nanti pada pukul 18 atau jam 6 waktu Indonesia Timur. Deretan lagu-lagu enak masih dihadirkan ya untuk menemani Ngoni sambil santai-santai sore hari ini. Yang lagi menjalankan rutinitas juga tetap semangat ya. Semoga lancar-lancar selalu sahabat budaya. Ragam informasi saya hadirkan tentunya. Untuk sahabat budaya yang ingin berbagi informasi juga boleh ya. Saya mengundang Ngoni bergabung lewat telepon di 3126518, juga di 0821952666695. WA-nya di 0853985333951. Sahabat budaya, informasi yang torang peroleh terkait dengan mantan Ketua Bina Lingkungan Hidup BLHI Provinsi Maluku Utara, Bapak Sahril Haji Rauf, menyoroti dua peristiwa kematian warga Kecamatan Patani Barat, yakni Bapak Ali Daud, warga Desa Banemu, dan Bapak Silas Jiko, yang merupakan Desa Siben Popo. Menurut beliau, dua peristiwa tersebut harus dilihat secara proporsional ya, baik dari aspek penegakan hukum maupun dampaknya terhadap kerukunan sosial masyarakat. Beliau juga menilai dua peristiwa yang terjadi di tempat dan waktu berbeda tersebut tidak boleh serta-merta dikaitkan sebagai hubungan sebab-akibat tanpa dasar hukum dan fakta yang jelas, begitu ya sahabat budaya. Menurut beliau, meninggalnya Bapak Ali di kawasan kebun dan meninggalnya Bapak Silas di Desa Siben Popo merupakan dua peristiwa hukum yang berdiri sendiri. Karena itu, masyarakat sahabat budaya diminta tidak membangun narasi yang menghubungkan kedua peristiwa tersebut sebagai satu rangkaian kausalitas, terlebih jika narasi tersebut tidak didukung fakta dan proses hukum yang sah. Sahabat budaya, beliau juga menilai bahwa persoalan yang terjadi di Siben Popo harus menjadi pelajaran penting bagi semua pihak ya, agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum teruji kebenarannya. Baik sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya bisa sahabat budaya baca atau update melalui rri.co.id.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: 95,1 FM, Rombaternak. Suara Budaya Kiraha.

Beta Sutau dari Vicky Salamur, lagu atau single terbaru dari Vicky Salamur ya, yang dirilis pada tanggal 3 Oktober 2026. Baru kemarin dong. Masih fresh sekali gitu ya sama budaya. Semoga terhibur. Salah satu aktivitas olahraga sore hari sahabat budaya, jalan santai. Siapa nih yang suka olahraga sore, khususnya jalan santai? Untuk diketahui sahabat budaya, jalan santai merupakan salah satu aktivitas fisik yang banyak digemari orang ya. Jadi tak hanya murah dan mudah dilakukan, ada beragam manfaat jalan santai untuk kesehatan yang juga sahabat budaya peroleh. Meski terkesan sederhana, kebiasaan sering jalan kaki atau jalan santai menawarkan beragam manfaat ya untuk kesehatan tubuh, mulai dari menurunkan berat badan, meningkatkan kekuatan tulang, mengurangi stres, hingga meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya sahabat budaya. Jadi jika selama ini sahabat budaya terlalu sibuk dan jarang berolahraga gitu ya, mulailah dengan jalan santai secara rutin agar kesehatan tubuh sahabat budaya tetap terjaga tentunya.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kierahas.

Toki Gaba dari Angga Dermawan dan Alan Dermawan, sahabat budaya. Dorang kembali duet ya dengan lagu Toki Gaba, diproduksi atau dirilis pada tanggal 29 September 2026. Lagu baru juga nih ya, sahabat budaya. Semoga Ngoni bisa menikmati, suka gitu ya. Apalagi yang sukanya musik-musik yang bergenre distan gitu ya. Oke. Disko tanah gitu ya. Emang sekarang lagi booming sekali ya musik-musik dari timur yang dipadukan dengan distan atau disko tanah gitu, sahabat budaya. Baik, waktu show menunjukkan pukul 17.57 saat ini. Torang akhiri torang pe kebersamaan untuk Kieraha siang serta Kieraha sore ya, edisi siar hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Selanjutnya rekan Fajar bakal bertamang sahabat budaya di Kieraha malam hingga nanti pada pukul 24. Diawali penyampaian warta berita sore pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Akhirnya orang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator, Wati, benar ya Wati tadi ya, Wati sama Michael ya kalau siang. Michael Ejra pastinya, sahabat budaya. Orang Batabea ya, sahabat budaya, terima kasih. Syukur Dofu Dofu, syukur Loci, syukur EBF, syukur Idala atas perhatiannya sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Subajau.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah berita utama. Danrem 152 Babula menyampaikan 5 pesan penting Panglima TNI untuk menjadi pedoman prajurit dalam menjalankan tugas dengan prima pada HUT ke-81 TNI tahun 2026 di Maluku Utara. Kabut asap karhut telah mengancam kesehatan siswa. Sekolah di Halmahera Timur diliburkan sementara. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui di streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancar FM di 101,8 MHz, MW di 891 kHz. Stasiun relay Maba di 88,5 MHz. Pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Serta RRI Programa 4 di 95,1 MHz. Bersama saya Maisara, inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Senin 5 Oktober 2026. Kita ke berita pertama. Saudara, 5 poin penting Panglima TNI menjadi pesan utama bagi seluruh prajurit dalam menjalankan tugas dengan prima. Pesan tersebut disampaikan Danrem 152 Babula saat upacara HUT ke-81 TNI tahun 2026 di Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 di wilayah Provinsi Maluku Utara berlangsung di Markas Korem 152 Babula Ternate. Danrem 152 Babula Brigjen TNI Eno Salahuddin bertindak sebagai inspektur upacara dengan peserta seluruh prajurit, baik TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat maupun Angkatan Udara, serta PNS di Korem 152 Babula. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Danrem 152 Babula Brigjen TNI Eno Salahuddin mengatakan, momentum HUT TNI tahun ini menjadi kesempatan untuk memperkuat tekad bagi seluruh prajurit dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan negara, serta melindungi kekayaan Nusantara.
2: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Percayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Dengan itu, negara terus memperkuat TNI, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI, maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan. Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus kita pikul.
1: Dalam amanat tersebut, Danrem juga menyampaikan 5 pesan penting Panglima kepada seluruh prajurit untuk menjadikan prima sebagai budaya dalam melaksanakan pengabdian, diantaranya profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Para prajurit dan ASN TNI yang saya cintai dan saya banggakan, jadikan prima sebagai budaya pengabdian dengan mempedomani penekanan sebagai berikut. Pertama, profesional. Kedua, responsif. Ketiga, integratif. Keempat, modern. Dan kelima, adaptif.
1: Di akhir amanatnya, dirinya juga meminta seluruh prajurit dan ASN TNI untuk terus memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Upacara HUT ke-81 TNI di Maluku Utara tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara dan Wali Kota Ternate, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah baik provinsi maupun kota Ternate. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, Densus 88 ungkap jaringan teroris. FKUB Maluku Utara dorong sosialisasi anti-terorisme. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Najla Firista.
3: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Maluku Utara mendorong peningkatan sosialisasi anti-terorisme menyusul keberhasilan tim Densus 88 anti-teror Polri membongkar jaringan teroris di Kota Ternate. Penangkapan seorang pelaku berinisial MW berusia 42 tahun di Kota Ternate menjadi bagian dari operasi besar Densus 88 yang membengkuk total 12 tersangka di 6 provinsi berbeda, yakni yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Riau. Menanggapi hal tersebut, Ketua FKUB Maluku Utara yang juga Rektor IAIN Ternate Adnan Mahmud memberikan apresiasi tinggi kepada Densus 88 atas kesigapannya mereka. Namun, ia mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap waspada mengingat kondisi Maluku Utara yang berbentuk kepulauan membuat deteksi dini menjadi lebih menantang.
4: Ini menjadi khawatiran kita semua, jangan sampai Ternate dijadikan sebagai pelarian atau semacam kaderisasi dari jaringan teroris Indonesia.
3: Adnan menghimbau para orang tua untuk membentengi keluarga dari pengaruh radikalisme. Ia mengaku dengan adanya penangkapan terduga pelaku teroris ini, FKUB Provinsi Maluku Utara akan melakukan sosialisasi terkait dengan gerakan terorisme, gerakan kekerasan, atau anti kerukunan.
4: Kami tetap melakukan sosialisasi terkait dengan gerakan terorisme, gerakan kekerasan, atau anti kerukunan. Karena itu, bosan-bosannya kami melakukan itu. Dan kemarin, tanggal 30 itu kami melakukan kampanye kerukunan dan sosialisasi moderasi beragama.
3: Upaya membendung gerakan radikalisasi dan terorisme ini terus dilakukan secara konsisten oleh FKUB Maluku Utara. Salah satu langkah nyatanya melalui kampanye kerukunan dan sosialisasi moderasi beragama dengan menyasar para siswa SMA, SMK, serta madrasah di seluruh kota Ternate. Reporter Najla Filista melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, saudara, kegiatan belajar tatap muka seluruh sekolah di Kabupaten Halmahera Timur dihentikan sementara mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan tersebut berlaku hingga 10 Oktober 2026 dan mencakup jenjang PAUD, SD, serta SMP. Penghentian pembelajaran tatap muka dilakukan karena kondisi lingkungan terdampak asap dan kualitas udara terganggu. Situasi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi kesehatan serta keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan Halmahera Timur menetapkan kebijakan tersebut melalui surat edaran tertanggal 5 Oktober 2026. Selama penghentian sementara, sekolah diarahkan melaksanakan pembelajaran dari rumah, disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan, seperti memberikan tugas atau kegiatan belajar ringan, agar proses pendidikan tetap berjalan. Sekolah juga diminta memperhatikan kondisi kesehatan peserta didik selama masa pembelajaran dari rumah. Pemantauan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kondisi udara yang belum normal. Selain itu, siswa diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih terganggu akibat asap. Jika harus keluar ruangan, siswa dianjurkan menggunakan masker untuk mengurangi paparan udara tercemar. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga ketersediaan stok minyak goreng di pasar, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan distribusikan 7,9 ton minyak kita. Reporter Wahyudi Yahya menyampaikan laporannya.
5: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara kembali mendistribusikan minyak goreng subsidi minyak kita ke Sofivi akhir pekan kemarin. Sebanyak 7 ton 920 liter minyak kita didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjaga ketersediaan stok di Pasar Galalah, Kota Sofivi. PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, Roni Saleh, mengatakan distribusi tersebut dilakukan sesuai arahan Gubernur Maluku Utara, Serly Coanda, untuk memastikan pasokan minyak kita tetap tersedia di pasar.
6: Nah, ini dalam rangka menjaga ketersediaan stok, harga di Pasar Galalah Sofivi, sekaligus dalam rangka potensi menurunkan yang tersebut, kami tidak akan menangkan kegiatan yang bersama Sofivi.
5: Roni mengatakan, minyak kita dalam kegiatan pasar murah nantinya akan dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Selain distribusi ke Sofivi, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Maluku Utara. Pada 28 September 2026, sebanyak 3 kontainer minyak kita dengan volume 66.600 liter telah masuk melalui gudang Bulog. Pasokan tersebut kemudian ditambah 1 kontainer pada 30 September dengan volume 22.200 liter. Dengan demikian, total pasokan yang masuk melalui Bulog Ternate mencapai 88.800 liter dalam 4 kontainer yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan dan didistribusikan ke sejumlah pasar di wilayah Maluku Utara. Untuk memastikan pasokan tetap aman hingga akhir tahun, Bulog juga telah menyiapkan purchase order atau PO sekitar 73.440 liter untuk kebutuhan November dan Desember.
6: Kemudian bulan November dan seterusnya, lo juga akan menggunakan permintaan stok atau PO sebanyak 73 ribu liter, dan mungkin nanti ada penambahan lagi untuk kelayakan.
5: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap distribusi minyak kita secara berkala dapat menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat. Selain menjaga stok, langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan harga minyak kita tetap sesuai ketentuan, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun. Distribusi minyak kita ke Sofi juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara melalui gelar pangan dan pasar murah di Pasar Galala Sofivi. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke Kepulauan Sula, saudara. Harga komoditas pala dan coklat di Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula masih mengalami fluktuatif. Reporter Karman Samuda menyampaikan laporannya.
7: Harga komoditas pala dan coklat di Kota Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara masih terjadi fluktuatif. Harga biji pala yang masuk kategori super di angka Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk bagian fuli pala atau bunga pala dibeli dengan harga Rp250.000 per kilogram. Selain itu harga coklat kering sebelumnya Rp50.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp48.000 per kilogram. Hal ini disampaikan oleh Simon, seorang pembeli, saat ditemui RRI mengatakan harga pala maupun coklat tidak menentu akibat hasil panen petani berkurang.
8: Super begini dia 80, yang begini
9: 250.
8: Setelah ini harga turun naik lah. Ya baru kemarin harga ini dia sekian harga, tapi tadi pagi jam 210, 250. Dia turun naik. Baru kemarin harga coklat juga DP harga dia 50. Sekarang sisa 48.
7: Ia menambahkan salah satu komoditas cengkeh di beberapa bulan terakhir dianggap stabil karena harga masih di angka Rp120.000 per kilogram. Dari Kabupaten Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, kinerja ekspor Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan nilai ekspor menembus 11,77 miliar dolar Amerika Serikat atau meningkat 28,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berikut laporan reporter Davi Baba.
10: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat nilai ekspor Maluku Utara mencapai 11.775.270.000 dolar Amerika atau meningkat 28,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Khusus pada Agustus 2026, nilai ekspor Maluku Utara mencapai 1.931.480.000 dolar Amerika, naik signifikan 78,53% dibandingkan Agustus tahun sebelumnya. PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid menyebutkan komoditas dengan nilai ekspor terbesar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 adalah besi dan baja dengan nilai 6.382.690.000 dolar Amerika. Selanjutnya komoditas nikel menyumbang 4.020.210.000 dolar Amerika, sedangkan aluminium mencapai 657.510.000 dolar Amerika. Ketiga komoditas tersebut menjadi penopang utama ekspor Maluku Utara dengan kontribusi gabungan mencapai 93,93% dari total ekspor Januari hingga Agustus 2026.
11: Nilai ekspor Provinsi Maluku Utara periode Januari hingga Agustus 2026 sebesar 11,77 miliar US dollar, meningkat 28,62% dibandingkan periode Januari hingga Agustus 2025 yang sebesar 9,15 miliar US dollar. Andil utama nilai ekspor disumbang oleh komoditas besi dan baja HS72 yaitu sebesar 54,20%.
10: Dari sisi pertumbuhan, kata Harim Ar-Rosid, nikel menjadi komoditas yang mengalami peningkatan nilai ekspor terbesar yaitu sebesar 1.257.050.000 dolar Amerika. Sementara itu, bahan kimia anorganik menjadi komoditas dengan kenaikan persentase terbesar yakni 68,38%. Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor ekspor terbesar Maluku Utara dengan nilai mencapai 10.576.450.000 dolar Amerika sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
11: Pada periode Januari hingga Agustus 2026, Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor Provinsi Maluku Utara dengan share sebesar 89,82%, kemudian Amerika Serikat sebesar 1,96%, Korea Selatan sebesar 1,89%, serta negara lainnya dengan share sebesar 6,33%.
10: Data BPS ini menunjukkan kinerja ekspor Maluku Utara sepanjang Januari hingga Agustus 2026 masih didominasi komoditas besi dan baja, nikel serta aluminium dengan Tiongkok sebagai pasar utama ekspor daerah. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakhirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Zikri. Silakan informasinya.
12: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dengan Anda Zikri. Menurut informasi mereka dicocok di wilayah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih informasinya, Prakirawan Zikri. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama Des Editor, Turekia Samsudin, dan Teknik Montase Ririn menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

Santar.

0: Selamat sore sahabat Widya, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Roni Garanda di edisi sore hari ini bersama dengan saya Fazlur Rahman, a.k.a. Fajar. Bersama juga dengan Teknik Mutase, dengan Ririn di operator studio kita pada sore hingga malam hari nanti. Ragam program secara menarik tentunya masih akan terang hadirkan untuk menemani ruang mendengar saudara di malam hari ini. Sembari menanti juga sahabat Widya, waktu atau juga kumandang azan sholat maghrib. Ia akan dikumandangkan sesaat lagi, tepat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Timur. Berikut sahabat Widya, torang hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran sembari menanti kumandang azan. Berikut torang hadirkan sahabat Widya pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Mutaffifin yang dibacakan oleh Syekh Maher Al-Mualkali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Shadaqallahul Azim, sahabat budaya, tepat di pukul 18.25 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya Tora ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat malam sahabat Rio, dimanapun Anda berada, masih menemani ruang dengar Anda di edisi siaran pada malam hari ini. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Nike Fajar, masih bertemang sahabat Rio peruang pendengar semua. Dan tentunya di edisi malam hari ini, sembari menemani sahabat Rio peruang beraktivitas yang ada berkegiatan, terus tak lupa juga untuk kasih ingat kondisi semua untuk selalu jaga asupan makan malam, jaga selalu kondisi kesehatan di tengah kondisi cuaca kota Ternate yang memang sangat berubah-ubah ya sahabat Rio akhir-akhir ini. Masih bertemang sahabat Rio semua, tentunya di edisi malam hari ini Fajar masih punya pilihan lagu-lagu untuk kondisi semua. Satunya ya sahabat Rio, ada beberapa lagu berikut ini, tapi sebelum terlalu lanjut dengan pilihan lagu, saat lagi terang akan ajak sahabat Rio untuk ikuti kumandang azan sholat isya di pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Radio dimanapun Anda berada, malam hari ini masih bersama dengan kami dan tentunya di program Ampet Radio Republik Indonesia Ternate. Masih menemani sahabat Radio Purwamba Dengar di edisi kali ini ya. Terima kasih dirikan informasi untuk sahabat Radio, khususnya untuk yang tinggal di kota Ternate ya, dengan kondisi polusi udara ya. Memang beberapa hari ini Ternate memang kondisi udaranya tidak sebaik biasanya. Mungkin juga karena faktor adanya kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah di kota Ternate ya. Ini juga menjadi pengingat, himbauan juga untuk orang semua. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, sahabat budaya, karena memang ini penting. Selain untuk menjaga orang kondisi tubuh agar tetap sehat, masker ini lindungi orang dari paparan dengan abu-abu dan asap-asap yang memang terlalu banyak nih, sahabat budaya. Apalagi akhir-akhir ini memang harus lebih banyak aware dari orang diri masing-masing supaya bisa jaga tubuh, jaga kondisi fisik agar tetap sehat selalu, sahabat budaya. Nah, untuk buat teman sahabat budaya juga masih ada pilihan lagu-lagu yang terang sudah siapkan untuk sahabat budaya semua. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap mendengar terang di perempat RRI Ternate.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat pagi dimanapun Anda berada, masih menemani Roni Karanda di edisi pada malam hari ini pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, masih menemani sahabat dunia peruang pendengar di edisi malam hari ini. Tentunya di edisi Gamom Game malam-malam kali ini tolong hadirkan ragam dendang lagu Nusantara untuk sahabat budaya semua. Salah satu lagu Nusantara yang sudah torang siapkan untuk sahabat budaya semua di malam hari ini ada lagu dari Bandar dengan Bunga Bunga Tindo, spesial untuk sahabat budaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy Proempat Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Suara Budaya Kieraha turun kembali hadir menemani ruang mendengar sahabat budaya semua dalam edisi siaran di malam hari ini. Tepat di pukul 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, termasuk hadirkan ragam lagu-lagu menarik tentunya di ruang dengar sahabat budaya semua. Di pukul 22 turun kembali hadirkan untuk program Sagu Santai dengan Lagu Sahabat Budaya. Turun kembali buka kesempatan untuk sahabat budaya semua yang mau bergabung, mau untuk request-request boleh ya bergabung di malam hari ini. Turun terima dulu sahabat budaya penelpon yang bergabung di edisi malam hari ini. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu, dengan siapa dan di mana?
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Iya, selamat malam, ini dengan siapa nih, Bung Andi?
2: Iya, Bung Fajir.
1: Iya, Bung Andi, kabarnya bagaimana Bung Andi malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Abang Fajir, gimana juga?
1: Alhamdulillah sehat. Malam hari ini Bung Andi mau request lagu apa nih?
2: Bisa dengan Bang?
1: Belum.
2: Saya request lagu dari Liner Bang,

0: Ta'ala terus bersahabat Kuku Ai, Bu Natalia, Kak Esterly dari Manado, salam sehat, salam bahagia. Salam sejahtera semua saya dari A sampai Z dirangkul dari satu. Terima kasih Bang Sajir, selamat malam.
1: Baik, terima kasih Bung Andi, selamat malam juga. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Baik, terima penelpon selanjutnya juga malam hari ini. Selamat malam, Sagu. Santai dengan lagu, dengan siapa dan di mana?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Purnama.
2: Iya.
1: Kak Purnama, malam hari ini kabarnya gimana di sana?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Malam hari ini mau request lagu apa nih, Kak Purnama?
2: Lagunya Tenar Warna, lagu Makassar.
1: Lagu Makassar, judulnya?
2: Tenar Warna.
1: Boleh diulang sekali lagi, Kak Purnama?
2: Tenar Warna.
1: Tenar Warna, baik.
2: Ya.
1: Salam-salamnya silahkan, Kak.
2: Salam-salamnya ada Mama Andi, ada Bindin, Koi, Sibici, Mas Andel Faris, ada Abang Andi Batang sama, ada Bunda Air, Bunda Natalia, Nona Fika, Pak Junedi, Pak Durang, di Kota Kartanegara sama ya, ada Ibu Farida, Pak Widi, Pak Benjo, Pak Putra Tengah, semuanya ada di tanpa Taraka Jali. Buat Bang Sajar, semoga sehat. Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Purnama sudah bergabung malam hari ini. Sahabat dia terputar dulu dua pilihan lagu berikut ini di Sagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dan sahabat Diator masih menemani Ngoni baru mendengar masih dalam program Sagu Santai dengan Lagu sahabat Diator. Kalau Ngoni mau bergabung boleh ya dilagabung di line telepon 0921-3126-518 atau juga menghubungi orang di 0821-9526-6695 sahabat budaya. Tentunya orang masih hadirkan untuk ragam pilihan lagu-lagu menarik sahabat budaya. Apalagi di malam hari ini juga ada pilihan lagu-lagu Indonesia Timur, lagu Maluku Utara yang orang siap hadirkan untuk menemani saudara ruang badengar. Ada juga ragam lagu-lagu Nusantara lainnya, sembari juga menemani saudara ruang badengar. Baik, tolong terima dulu telepon yang bergabung. Kali ini tolong terima dari WhatsApp terlebih dahulu di edisi kali ini. Selamat malam. Bentar. Selamat malam dengan siapa dan di mana?
1: Halo. Selamat malam, assalamualaikum, Sagu Santai dengan Lagu, Kakak Fajar.
0: Waalaikumsalam Mama Indah, bagaimana kabarnya Mama Indah malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah, malam hari ini Mama Indah gabung mau request lagu apa nih Mama Indah?
1: Ya lagu daerah Ternate, Ake Isu, Kakak Fajar.
0: Ake Isu, baik, siap-siap. Salam-salam Mama Indah, silahkan.
1: Oke, salam pertama buat Kakak Fajar yang bertugas malam ini. Harapan sehat, selamat bertugas ya.

0: harapan sehat. Terus buat Mama Ida di sekitaran Teloko Oscar. Yang di Tidore sana ada Ko Din, ada Ko Aiko sama Ko Bucebung Ipin. Ada Ko Yasin di Mangga Dua, ada Ko Tahir, ada Mak Fiat. Terus ada Pak Junaidi juga, Bunda Els, ada Putra di Perumnas, ada Ibu Ita juga di Santiung harapan sehat. Ada Bang Otis, terus buat siapa lagi, Ibu Ila, Ibu Farida, Cece Ayu, dan semua-semua sudah Kakak Fajar.
1: Baik Mama Indah.
0: Oke, buat Kakak Fajar, syukur dofu-dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah sudah bergabung di edisi pada malam hari ini. Terima kasih hadirkan pilihan lagu-lagu lainnya. Saudi, kalau mau bergabung boleh ya di line telepon 0921 3126 518 atau juga di 0821 9526 6695. Terima putar dulu pilihan lagu berikut ini tentunya untuk Saudi, jangan kemana-mana.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Dan sahabat budaya, di pukul 22 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur, sudah saatnya untuk Fajar harus pamit dulu dari Roningar sahabat budaya semua. Nantikan sahabat budaya pilihan lagu-lagu menarik lainnya hadir di pukul 23 sembari menemani ruang beristirahatnya sahabat budaya semua. Untuk mending semua yang sudah bergabung, sudah ikutan request malam hari ini, tolong ucapkan terima kasih. Nantikan tentunya ragam program menarik selalu menemani Roningar sahabat budaya di 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate. Suara Budaya Kieraha.

kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat Uda, dengan terdengarnya instrumen ini maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Kembali mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Pagi ini Selasa 6 Oktober 2026, tim Kieraha pagi bertemang sahabat budaya dengan beragam program siaran sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ada saya Rima Amurang, terampe teman-teman di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate. Bertemang sahabat budaya di kesempatan pagi ini. Nah, untuk sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, turang sampaikan serianya kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya telah dikumandangkan pada pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, turang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. InsyaAllah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan kita.

mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

0: taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah.
1: Ya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan pagi ini orang hadirkan kembali hikmah pagi bersama Ustazah Hajah Radia M. Ahladar SIP MPDI. Orang akan bahas mengenai bahaya berjudi. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan materi singkatnya.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas kesempatan kesehatan pagi ini, dan mudah-mudahan kita beraktivitas untuk malam tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan atas junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: kepada
2: keluarga dan para sahabat-sahabat sekalian. Ya, tema kita pagi ini itu judi atau bahaya judi.
1: Iya.
2: Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijzu min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi, ya, taruhan-taruhan yang lain termasuk di dalamnya orang memanah, ya. Kemudian siapa dari panah itu yang paling jauh, maka itu akan mendapat menang. Itu juga berjudi, artinya dengan ada yang mengandung uang. Najisun min amali syaitan, itu adalah pekerjaan, ya. Itu najis. Jadi perbuatan itu adalah najis, dan itu merupakan pekerjaan syaitan. Najisun min amali syaitan, fajitanibu, maka jauhilah. La'allakum turhamun, dan kamu mendapat rahmat dari Allah. Nah, bahaya judi itu sendiri sangat berbahaya, kan. Orang akan ketagihan. Ya. Pertama, misalnya dia begitu pasang togel, ya, dia menang. Hanya apa dia ketagihan? Pertama menang dulu. Setan memang seperti itu, menggoda orang pertama dengan kemenangan, dengan kesenangan. Kalau sudah ketagihan, hanya apa yang dia miliki, apapun yang dia miliki dia akan jual.
1: Ya.
2: Bahkan na'udzubillah min zalik, istrinya juga menjadi taruhan, ya. Sudah banyak yang terjadi di masyarakat, ya. Dia menggadaikan istrinya pada orang, dibandingkan dibayar, ya. Seperti itu. Anaknya na'udzubillah min zalik. Jadi pokoknya sampai Allah SWT bahaya judi itu, Allah mengatakan rijsun min amali syaitan. Jadi dia merupakan najis. Najis artinya pekerjaan sangat buruk, ya, karena itu adalah perbuatan syaitan. Fajtan ibu, maka jauhilah. Allah tekankan luar biasa, jauhilah. Fajtan ibu, la'allakum turhamun, ya, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Jadi jangan sampai kita itu terlibat judi, ya. Allah tiwarkan rezeki muka bumi ini begitu luas, ya, kita cari, ya. Tapi jangan sampai kita terlibat dengan masalah judi, karena ini judi adalah perbuatan yang sangat memalukan, perbuatan yang sangat melanggar, ya. Baik itu moral maupun etika, semuanya adalah melanggar. Maka kita wajib menjauhinya. Demikian dari saya.
1: Baik, terima kasih Ustazah penjelasannya. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung bisa melalui line telepon 0821 9526 6695 ataupun WA di 0853 9853 3951. Ustazah, apa yang harus kita lakukan ketika kita ini hidup di lingkungan yang memang isinya adalah orang-orang yang berjudi? Kita mau tegur nanti malah dibilang kita seperti ini, seperti itu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup membentengi keluarga kita sajakah atau bagaimana?
2: Yang jelas itu kan larangan Allah. Yeah. Allah katakan itu adalah najis ya. Maka salah satunya inna salatan hanya fasyai'ul munkar. Untuk membentengi diri kita dengan mendirikan salat ya. Maka salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu kan masuk itu termasuk yeah. judi di dalamnya. Anak-anak kita yang kita berada di lingkungan yang seperti itu, ya kalau kita memang tidak bisa untuk menegur, ya, mengantisipasi supaya mereka itu menjauhi barang-barang seperti itu, maka sebaiknya kita apa hijrah dari situ. Jangan misalnya satu rumah dengan penjudi, ya kita upaya kita keluar dari situ. Misalnya dalam satu keluarga penjudi semua, takut kita punya anak-anak yang terkontaminasi ya, terpengaruh dengan pengaruh buruk judi itu. Hanya kan apa dia judi dalam kelamaan dia mencuri, kalau tidak ada lagi dia mencuri ya. Hanya apalagi terjadi kekerasan ya seperti itu ya, bahkan yang paling buruk itu anak istrinya itu dia gadaikan. Itu buruknya di situ. Maka sebaiknya kalau kita berada di lingkungan itu, kalau kita tidak bisa mencegah dengan tangan, maka dengan berbicara ya. Berbicara menasihati tidak bisa, ya kita hijrah saja dari situ. Jangan sampai kita terbawa-bawa lama-kelamaan ketika mungkin kita dalam keadaan susah, dia membantu. Hanya kan dia kadang-kadang bilang itu, ini bilang judi itu tidak boleh. Kita menang, kita bisa bantu penghuni. Kan kadang-kadang seperti itu. Kalau kita berada di lingkungan seperti itu, maka wajib kita untuk menjauhi mereka. Kalau sudah menegur mereka tidak bisa juga, keluarga kita, maka kita wajib menghindari supaya kita maupun anak-anak kita jangan sampai terlari hal-hal seperti itu. Yeah. Jauhi ya. Wajib tani bu, jauhilah ya. Mudah-mudahan kamu itu dirahmati oleh Allah.
1: Ya, demikian. Baik Ustazah. Ustazah, jika ada misalnya anggota keluarga kita yang kalau dapat uang itu selalu saja berjudi, ketika uangnya untuk dipakai makan itu akhirnya tidak ada, lalu kita sebagai keluarga membantu untuk memberikan makan, apakah itu diperbolehkan Ustazah?
2: Ya, namanya memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, yang itu memang dapat pahala. Masalah dia punya judi itu dia punya urusan pribadi. Dia punya kewajiban untuk memberi makan kepada keluarganya. Dia telantarkan karena dia ketagihan dengan judi, ya. Tapi kita melihat kan kita tidak tega anak-anak kelaparan, ponakan kelaparan, atau saudara kita kelaparan. Ya kita memberi makan ke dia. Ya kita memberi itu kan kita pahala. Masalah dia tidak melaksanakan atau menunaikan dia punya kewajiban, itu dia dengan Allah, itu urusan dia dengan Allah. Tapi tidak mungkin tetangga kita datang minta makan anak-anak yang kelaparan menangis ya. Kemudian dia datang minta makan, kalau kita orang ada, kalau kita orang tidak ada ya sudah lah. Tapi kalau kita orang ada kelebihan kita kasih, itu kan sedekah. Masalah judi dia dengan Allah ya. Jadi tetap kita membantu, bukan bantu ke dia, bukan meminjam bantu ke dia nanti dia judi lagi. Tapi kalau kita memberi makan kepada mereka ya, mereka dalam keadaan lapar karena perbuatan zalim dia punya ayahnya ya, itu dia urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Yeah. Jadi kita sebagai tetangga tidak mungkinlah kucing saja datang minta makan kita kasih makan. Apalagi manusia kan. Baik. Jadi secara kemanusiaan ya kita wajib membantu dia ya. Tapi bukan dianya tapi anaknya atau istrinya.
1: Iya. Ustazah, sudah ada yang bergabung.
2: Dia lapar.
1: Kita terima dulu. Halo.
2: Ya baik.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Iya, silakan Pak Haji.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sebelumnya saya sapa dulu kepada Ibu penyiar, Ibu Rima, dan teman-temannya, kawan-kawannya. Kalau acara seperti ini mengakhiri itu, 1-2 menit baru bilang segmen akhir. Mm-hmm. 5 menit lain sudah segmen akhir itu. Akhirnya ketemu telepon, saya bisa waktu sudah habis, padahal 4 menit lagi.
1: Oke, siap.
3: Jadi saya mohon supaya kalau boleh tinggal 1-2 menit baru segmen akhir begitu.
1: Jadi
3: saya pas.
1: Pas ya, siap.
3: Saya itu masih lagu-lagu yang cuma masuk akal lagi lebih baik. Tadi saya punya ini saja.
1: Iya, baik. Iya, menjadi catatan Pak Haji.
3: Iya, begini saja. Apa yang tadi Ibu Rima bilang kalau ada pegawai untuk main judi, kalau main judi untuk untung atau menang ya, seperti main sekarang main apa atau jual apa. Nah, jadi aku dong menang. Nah, terus di budak itu dong pulang dong beli makanan. Dan sebagai anak istrinya itu gimana itu haram atau terada tuh? Jadi saya tanyakan lebih berhenti dan saya mohon maaf. Terus saya jelaskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik. Ya, saya mungkin mengangkat satu hadis Rasulullah SAW bahwa kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang sumber haram, maka neraka itu lebih utama baginya.
1: Na'udzubillah min zalik.
4: Iya. Jadi kita memberi makan keluarga kita ya, kita yang masih masa pertumbuhan dari sumber yang haram. Apakah itu judi, apakah itu korupsi, apakah itu menipu orang, itu kan sumber haram. Korupsi jangan lupa, punya mobil, punya rumah mewah, punya segalanya, tapi dari sumber haram. Hati-hati itu, ya, kita kasih makan doi itu kepada anak kita. Jadi jangan heran kalau anak-anak itu nakal, melawan orang tua. Yeah. Itu kan karena fannaru auladhi, jadi akan nyerempet-nyerempet kepada neraka. Karena sumbernya itu kan haram. Jadi sebaiknya ya kepada kita semua ya, kita kasih hati-hati ketika anak-anak kita misalnya pegang jabatan, kita kasih hati-hati ya, jangan sampai apa mencuri dalam pekerja. Ya orang sekarang kan bilang mencuri kan tidak baik, korupsi itu kan malah pantas ya. Ya padahal itu papan curi yang dalam Al-Quran dikatakan dipotong tangannya ya. Untuk kali pencuri potong dia punya pergelangan tangan, pencuri lagi kasih naik ke atas lagi, kemudian sebelah lagi, akhirnya kan buntung dua-dua tangannya. Kalau ini sampai hukum kita misalnya, kalau pencuri potong tangan maka orang akan jera. Kenapa? Ketika dia berjalan sebelah tangan tidak ada orang kan, jadi ya, itu pencuri mana potong tangan pasti karena efek jeranya. Pakai tompe apa ini apa hukum sekarang kan apa? Orang pencuri hukumannya misalnya 2 tahun, 3 tahun. Tapi itu juga belum tentu dia jalani. Malam-malam dia baronda ke sana kemari, apalagi budoi banyak.
1: Ya. DPSL juga bagus.
4: Iya, kita lihat beberapa hari lalu ya. Seperti itu. Ferdi Sambo DPSL-nya itu ke Hotel Bintang 5.
1: Iya.
4: Nah ini kan bagaimana penegakan hukum seperti itu? Bagaimana orang mau jera? Pikir, idoi banyak sudah tong biar tong di dalam malam-malam bisa keluar, bisa bisa ketemu dengan istri di hotel ya, bisa ketemu dengan anak-anak. Jadi aku pikir ya, pencuri saja. Tong mau dapat angin kan tong masuk hotel. Dorong punya istana sendiri di hotel bebas kemana-mana. Karena seperti itu kalau penegakan hukum seperti itu ya, orang kan lebih baik berpikir daripada tempat apa bertong kaya korupsi saja hidup senang seperti itu, karena tidak ada efek jera. Tapi kalau ada efek jera satu orang pencuri potong dan tangan, maka orang akan berpikir 1000 kali untuk mau pencuri lagi ya. Hanya karena lemah, penegakan hukumnya lemah, ya sudah kita seperti ini sekarang. Kapan saya memberantas ya, seorang punya presiden sendiri mengatakan, saya akan kejar koruptor walaupun ke apa Antartika. Ya, tapi kenyataannya kan seperti sekarang, malah lebih subur kan. Lebih subur.
1: Ya. Katanya kalau ke sepulang doi berarti dimaafkan.
4: Ya, dimaafkan. Pulang tertawa kemana itu ya. Ya inilah yang barangkali kembali kepada kita orang punya bagaimana anak-anak kita, bagaimana kita mendidik anak-anak sejak kecil ya. Kita tanamkan bahwa yang bukan punya adalah haram hukumnya. Insya Allah kalau dari awal dari rumah kita sudah mengawali hal seperti itu, maka insya Allah ketika anak-anak itu akan berperan di publik, dia pun akan berpikir ya, bahwa ini haram di dunia mungkin kita tidak dapat, tapi di akhirat adalah hukuman yang harus kita jalani. Yeah. Ini yang perlu kita tanamkan. Ya, saya kira demikian.
1: Baik Ustazah, balik lagi ke masih berhubungan dengan pertanyaan saya tadi Ustazah, ada anggota keluarga yang ketika punya uang itu berjudi sampai tidak bisa menafkahi anak istrinya. Ketika kita sebagai saudara membantu mereka untuk makannya, tapi dalam hati kita jaga suka bilang, ih minguni ini ada doi nguni kasih habis di judi, nanti terada doi baru nguni minta-minta pat orang. Itu bagaimana Ustazah? Apakah memang dapat pahalanya ataukah bagaimana?
4: Nah kalau kita membantu ini kan membantu anak-anak yang bau laco itu. Ngapain mau kasih makan pada dia? Kau tahu dia itu apa penjudi. Biarkanlah kalau mau kasih makan, panggil saja itu anak-anak, kasih makan di rumah pat orang. Atau untung kasih pada dia, anak-anak itu doi, kasih pegang pada orang kok. Tidak usah kepahit tahu, sudahlah biar ya. Papa itu bau laco, kau bikin apa? Dia ulas sendiri kan. Yeah. Jangan kata orang kasih apa, memanjakan orang yang berbuat maksiat. Seperti itu kan. Jadi kita biarkan, kalau dia teramakan, ya salahnya sendiri, dia bertanggung jawab kewajiban untuk keluarganya menafkahi. Hukumnya haram kan, orang laki-laki yang tidak mau memberi nafkah kepada keluarganya, hukumnya haram. Sementara istri yang memberi makan keluarga, maka dia sedekah. Artinya dia memberi makan dia punya anak, tapi dia dapat sedekah karena itu kan kewajiban kita. Jadi sama saja dengan dia kasih makan orang lain. Ya. Ketika dia kasih makan dia punya anak, sama dia kasih makan orang susah. Karena seperti itu. Jadi hukumnya itu bagi istri itu yang memberi makan keluarganya, hukumnya sedekah, dia bersedekah. Jadi dapat pahala. Sementara suami itu memberi makan keluarga wajib, kewajiban. Ya. Jadi, dia tidak memberi makan keluarganya, dia dosa. Ya. Karena rezeki diberikan oleh Allah untuk dia punya nafkah keluarganya, dia sudah gunakan untuk maksiat. Ini dosa ya, dosa dunia, dosa akhirat. Ini yang perlu harus ketoran tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa ketika dia ijab kabul, ketika dia menikah kabil tutazi juhazi mahar mazkur, kuterima nikahnya dengan mahar tersebut, itu Allah Subhanahu wa taala juga itu menikahkan dia di arsy Allah. Jadi bukan sembarangan ya. Makanya kita orang disuruh berdoa karena itu pintu ijabah Allah Subhanahu wa taala terbuka ketika seorang wali mengatakan aku nikahkan engkau dengan anakku bernama Fatimah. Dia mengatakan aku terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar tersebut. Itu ketika itu seharusnya kan kita harus berdoa karena pintu apa makbul Allah, arsy Allah itu dia tergoyang kan? Itu dinikahkan di dunia berarti dinikahkan juga di arsy Allah SWT. Jadi itu bukan sembarangan, maka kita berikan karena kalau itu orang kawin padahal salah, seharusnya kita berdoa ya karena itu. Jadi barangkali hal-hal seperti ini yang kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita, bahwa nikah itu bukan satu perbuatan yang asal-asalan, ini satu perbuatan yang sakral di mata Allah SWT.
1: Baik Ustazah, orang sudah berada di penghujung acara, mungkin closing statementnya 1 menit, silahkan.
4: Baik, ya. Jadi dengan waktu tinggal sedikit ini, marilah kita orang sama-sama berdoa kepada Allah, mengajarkan anak-anak kita agar menjauhi judi, karena judi itu mudarat lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Ya, saya kira demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Radia M. Al-Hadar SIP MPDI sudah menjadi narasumber kita pagi ini di Hikmah Pagi. Terima kasih juga untuk Pak Haji Udin yang sebergabung. Torang akhiri kebersamaan torang di Hikmah Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairul 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

Sari berita, Mayjen TNI Nefra Firdaus yang menjabat sebagai Kasdam. 15 Patimura ditunjuk menjadi Pangdam 28 Kumoloko Kiaraha pertama di wilayah Maluku Utara. Asap kebakaran sampah di TPA Buku Deru-Deru Takome meluas. Dinas Kesehatan waspadai peningkatan kasus ISPA dan gangguan mata warga di sejumlah kelurahan terdampak. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar MW di 891 kHz, dan pemancar relay MABA di 88,5 MHz, serta pemancar relay MORTAI di 93,6 MHz, dan program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara. Mayjen TNI Nefra Firdaus yang menjabat sebagai Kasdam 15 Patimura ditunjuk menjadi Pangdam 28 Maluku Keraha pertama di wilayah Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Mayjen TNI Nefra Firdaus ditunjuk sebagai Komandan Kodam 28 Maluku Keraha yang melaksanakan tugas di wilayah Provinsi Maluku Utara. Mayjen TNI Nefra Firdaus merupakan Pangdam pertama dengan jabatan sebelumnya sebagai Kepala Staf Kodam atau Kasdam 15 Patimura Ambon dan Rem 152 Babula Brigjen TNI Eno Salahuddin saat dikonfirmasi RRI usai upacara HUT ke-81 TNI tahun 2026 menjelaskan pelantikan Mayjen TNI Nefra Firdaus akan berlangsung di Markas Besar TNI yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengakui perayaan HUT ke-81 tahun 2026 merupakan momen spesial bagi masyarakat Maluku Utara karena menjadi momentum penting peresmian Kodam Maluku Utara yang berlangsung di Jakarta.
2: Bertepatan dengan hari ulang tahun TNI ke-81 tahun 2026, bertepatan dengan ini pula di Jakarta nanti akan di resmikan Kodam ke-28 Maluku Keraha yang berada di Maluku Utara. Untuk Pangdam sudah ditunjuk, tinggal diresmikan ya, nanti di Cilangkap di Mabes TNI oleh Bapak Presiden, yaitu Mayor Jenderal TNI Nefra Firdaus yang sebelumnya menjabat Kasdam 15 Patimura.
1: Dan Rem juga mengakui dengan adanya Kodam Maluku Keraha tersebut akan membuka peluang besar bagi putra-putri Maluku Utara untuk bergabung menjadi prajurit TNI karena semua proses seleksi akan berlangsung di Maluku Utara tanpa harus ke Ambon.
2: Kepada masyarakat sebagai informasi, dengan adanya Kodam baru tentunya nanti putra-putra daerah khususnya di Maluku Utara akan lebih banyak alokasi untuk menjadi prajurit TNI. Jadi kita sendiri nanti akan menyelenggarakan tes dan seleksi, mudah-mudahan dapat menjaring banyak putra-putri dari Maluku Utara ini.
1: Dirinya juga mengakui setelah diresmikan, Kodam Maluku Keraha akan melaksanakan aktivitas di Makorem 152 Babula yang berlokasi di Kelurahan Sangaji, sementara Korem 152 Babula akan melaksanakan aktivitas sementara di Gedung Sanggar Kegiatan Bersama atau SKB Lingkungan Toloko, Kecamatan Kota Ternate Utara. Dan Rem juga mengakui dengan kehadiran Kodam tersebut, ke depan akan dilaksanakan kajian tambahan untuk penambahan Korem di wilayah Maluku Utara yang memiliki status Korem Tipe A untuk wilayah Ternate dan Korem Tipe B yang berlokasi di wilayah daratan Halmahera. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, asap kebakaran sampah di TPA Buku Deru-Deru Takome meluas. Dinas Kesehatan mewaspadai peningkatan kasus ISPA dan gangguan mata warga di sejumlah kelurahan terdampak. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA diperkirakan mengalami peningkatan dalam beberapa hari ke depan menyusul meluasnya asap dari kebakaran sampah dan gas di tempat pembuangan air atau TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate. Kepala Puskesmas Sulamadaha Kota Ternate, Dr. Nurfani Abdurrahman, kepada RRI menyatakan ISPA selama ini masuk dalam 10 penyakit yang paling banyak ditangani. Dalam kondisi normal, jumlah kasus dapat mencapai sekitar 300 kasus dalam satu bulan. Namun, paparan asap kebakaran berpotensi meningkatkan jumlah tersebut, terutama di sejumlah kelurahan yang terdampak asap dari kebakaran sampah.
4: Memang ini dari sampah, jadi kemungkinan besar ada karsinogen dari sampah itu sendiri saat yang terhirup. Tidak bagus untuk pernapasan. Jadi memang sekarang untuk penanganan ini, untuk masih awal ini orang dengan pembagian masker, karena ini baru 3 hari, jadi memang belum ada laporan masyarakat untuk ke puskesmas. Masyarakat yang di luar dari Ternate Barat, area dari daerah Kelurahan Sulamadaha atau Takome, diharapkan jangan mendekat ke area daerah sampah. Dampak dari asap ini tidak bagus untuk kesehatan, kemudian untuk kesehatan mata dan pernapasan dan lain-lain.
3: Dr. Fani mengatakan, sebagai langkah awal penanganan, Dinas Kesehatan melakukan pembagian masker kepada masyarakat di wilayah terdampak, yaitu Kelurahan Takome dan Sulamadaha.
4: Jadi, laporan dari IFK, itu total masker yang persediaan yang ada di gudang farmasi Dinas Kesehatan itu sekitar 60.850 pieces.
5: Ya, memang memang di awal waktu hari Sabtu itu terang khususkan untuk masyarakat yang di dua kelurahan yang terdampak. Ternyata kemarin itu asap ini sudah meluas sampai ke Kulaba. Jadi kemarin itu langsung serentak orang bagi sampai ke Kulaba. Baru yang untuk bagian ke atas baru sampai sekitar Takome. Tapi orang bagi sampai ke Takome kemarin.
3: Ia menegaskan, mengingat kebakaran masih berlangsung dan asap berpotensi terus menyebar, masyarakat di sekitar lokasi diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak mendekati area kebakaran. Pemerintah juga didorong mempertimbangkan langkah evakuasi bagi warga yang berada di wilayah dengan paparan asap cukup pekat. Reporter Novianti Panasabesi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali mendistribusikan minyak goreng subsidi minyak kita ke Sofivi. Distribusi ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok sekaligus mengendalikan harga minyak kita di pasar Galala Sofivi. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara kembali mendistribusikan minyak goreng subsidi minyak kita ke Sofivi akhir pekan kemarin. Sebanyak 7 ton 920 liter minyak kita didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menjaga ketersediaan stok di Pasar Galalah, Kota Sofivi. PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara, Roni Saleh mengatakan, distribusi tersebut dilakukan sesuai arahan Gubernur Maluku Utara Serly Coanda untuk memastikan pasokan minyak kita tetap tersedia di pasar.
7: Nah, ini dalam rangka menjaga ketersediaan stok harga di pasar Galalah Sofivi, sekaligus dalam rangka provinsi membutuhkan yang terbukti, kami tidak akan menambahkan beban pangan dan pasar Galalah Sofivi.
6: Roni mengatakan, minyak kita dalam kegiatan pasar murah nantinya akan dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter. Selain distribusi ke Sofivi, pemerintah juga memastikan ketersediaan stok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah di Maluku Utara. Pada 28 September 2026, sebanyak 3 kontainer minyak kita dengan volume 66.600 liter telah masuk melalui gudang Bulog. Pasokan tersebut kemudian ditambah 1 kontainer pada 30 September dengan volume 22.200 liter. Dengan demikian, total pasokan yang masuk melalui Bulog Ternate mencapai 88.800 liter dalam 4 kontainer yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan dan didistribusikan ke sejumlah pasar di wilayah Maluku Utara. Untuk memastikan pasokan tetap aman hingga akhir tahun, Bulog juga telah menyiapkan purchase order atau PO sekitar 73.440 liter untuk kebutuhan November dan Desember.
7: Kemudian bulan November dan seterusnya, Bulog juga akan menyiapkan permintaan stok atau PO sebanyak 73.000 liter.
6: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap distribusi minyak kita secara berkala dapat menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat. Selain menjaga stok, langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan harga minyak kita tetap sesuai ketentuan, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun. Distribusi minyak kita ke Sofivi juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan memperingati hari ulang tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara melalui gelar pangan dan pasar murah di Pasar Galalah Sofivi. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, Bupati Halmahera Tengah dorong gasing jadi inovasi pembelajaran matematika untuk tingkatkan prestasi dan kemampuan siswa di daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah terus mendorong pengembangan metode pembelajaran matematika melalui program gasing sebagai salah satu inovasi untuk meningkatkan kemampuan dan minat belajar siswa. Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangaji kepada RRI mengatakan, gasing bukan sekedar permainan tradisional yang dimainkan dengan cara diputar menggunakan tali. Gasing dalam konteks pendidikan merupakan metode pembelajaran matematika yang dirancang dengan struktur dan cara tertentu agar siswa dapat memahami matematika secara lebih mudah, menarik, dan menantang.
8: Gasing itu struktur cara guru untuk mengajar terhadap siswanya. Ini gasing pertama itu dilaksanakan di Kota Bitung, Sulawesi Utara, tahun 2023. Tahun 2023 itu Halmahera Tengah mendapat juara pertama. Kemudian 2024 dilaksanakan di Kabupaten Humbang di Sumatera Utara. Lanjut lagi 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, itu Halteng juga juara satu. Dan 2026 dilaksanakan di Halmahera Tengah tapi kita pusatkan di Kota Ternate.
3: Bupati juga menegaskan pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah memiliki komitmen kuat untuk berinvestasi pada sektor pendidikan. Pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang mendapatkan porsi perhatian dan anggaran besar dalam pembangunan daerah.
8: Semenjak saya menjadi PJ, saya menginvestasikan di pendidikan. Pendidikan dan kesehatan yang paling besar anggaran kami. Kenapa? Karena orang akan sehat, orang akan pintar, orang akan mau berusaha sekolah kalau dia sehat. Kalau dia tidak sehat, maka agak susah kita berangkat. Maka kami di Halmahera Tengah bukan karena metode gasing ini saja. Walaupun metode gasing ini sudah bisa menghasilkan buah. Juara pertama tingkat nasional di Halmahera Tengah dan juara ketiga tingkat internasional di Seoul, Korea Selatan pada November 2024.
3: Ikram menjelaskan, selain mengejar prestasi, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga ingin menjadikan kegiatan gasing sebagai sarana berbagai metode pembelajaran dengan daerah lain. Sebagai tuan rumah, pemerintah daerah berharap kegiatan tersebut dapat diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota. Namun, pada pelaksanaan kali ini, peserta yang hadir masih berada dari dua kabupaten. Ia juga mengajak kabupaten dan kota lain untuk mempelajari metode tersebut sehingga penerapannya tidak hanya berkembang di daerah-daerah yang selama ini telah melaksanakan program gasing seperti Jawa Timur dan Sumatera Utara, tetapi juga dapat diterapkan secara meluas. Reporter Novianti Merasa Besi melaporkan.
0: Saudara, informasi dari Novianti Marsabesi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Kutaman. Teknik montase, Adrian Fernando, des editor Syakir Saleh. Menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Yayata.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terang baku dapat lagi di Sapa Kieraha edisi Selasa 6 Oktober 2026. Bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Adrian dan tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Selamat pagi terang ucapkan untuk sahabat budaya yang sementara ini ada badengar patorang di 95,1 FM ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Serangkaian informasi akan terang bagikan ke sahabat budaya sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, tentunya di Sapa Kieraha.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas, kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Sahabat budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Informasi pertama orang ke informasi nasional dulu sahabat budaya, di mana timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti terhadap Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 5 Oktober 2026 malam waktu Indonesia Barat. Nah, pada babak pertama skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol, sahabat budaya. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dean James ya berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sanron mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia versus Thailand berlanjut ke babak pertambahan waktu 15 menit pertama, kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Peradol di menit ke-111 ya, yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Bagot di menit ke-116. Skor akhir waktu normal yang dan perpanjangan waktu antara timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Sang kapten timnas Kevin Dix menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Ia sukses menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakan. Begitupun dengan penendang kedua timnas Indonesia, Dean James, yang sukses menambah skor Indonesia. Penendang ketiga timnas Indonesia, Elkan, juga berhasil menjebol gawang Thailand. Publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand, Saraj Yoyen, ini gagal mengeksekusi penalti. Tendangannya belum mampu menjebol gawang Indonesia yang dijaga Emil Eudoro, pendengar. Eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat, Shane, ini berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi 4-2. Kemenangan timnas Indonesia dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Natapong Sairia, gagal ini menjebol gawang Emil Eudoro. Skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA Asian Cup 2026 dengan hasil yang manis. Sebelumnya, sahabat budaya, Indonesia mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya, Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya, Bu, setuju. Tapi, Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah, Bu. Tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah, Bu. Buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan, Bu.
0: Iya ya.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Nah, informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memberhentikan sementara Kepala Desa Dehe dan Kepala Desa Dimato. Pemerintah daerah juga menunjuk pejabat kepala desa untuk memastikan roda pemerintahan di kedua desa tersebut tetap berjalan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMD Kabupaten Halmahera Barat Fadli Husen mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan kajian terkait dugaan pelanggaran yang dinilai menghambat kepentingan umum. Menurutnya, langkah itu berkaitan dengan upaya pemerintah daerah menyelesaikan persoalan konflik tapal batas yang hingga kini belum ditemukan titik penyelesaiannya. Dikatakan Fadli, pemberhentian sementara kepala desa memiliki dasar hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menyebut kepala desa dapat diberhentikan sementara apabila dinilai melakukan pelanggaran yang menghambat kepentingan umum. Jadi sahabat budaya, pemberhentian sementara dapat berlangsung paling lama 6 bulan, namun pelaksanaannya tetap bergantung pada proses penyelesaian persoalan yang menjadi dasar pemberhentian serta keputusan pemerintah daerah. Selama masa pemberhentian sementara, pemerintah di Desa Dehe dan Demato tetap dijalankan oleh pejabat kepala desa yang telah ditunjuk. Menurut Fadli, langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan desa tidak terganggu. Selain Dehe dan Dimato, pemerintah daerah juga berencana mengangkat pejabat kepala desa di sejumlah wilayah lainnya. Pemerintah daerah diharapkan memastikan seluruh proses pemberhentian sementara dan pengangkatan pejabat kepala desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini, yang sebagian suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebut orang suku ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongka, pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Di sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga. Sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan, makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama buaya mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu buaya Juanga Kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngile dan tiga mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Masih di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha ya, tentu di program Sapa Kieraha edisi Selasa 6 Oktober 2026. Nah sahabat budaya, warga desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jelolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, memalang kantor desa Sidangoli Dehe pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pemberhentian sementara kepala desa definitif dan penunjukan Andri Haji Gani sebagai pejabat kepala desa Sidangoli Dehe. Warga menilai keputusan Bupati Halmahera Barat James Uang untuk memberhentikan sementara kades definitif perlu dievaluasi. Mereka juga menolak penunjukan PJ Kades oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Nah, dalam aksi tersebut, warga mendesak Bupati Halbar mencabut surat keputusan pemberhentian sementara Kades definitif dan mengaktifkannya kembali. Warga mempertanyakan dasar serta mekanisme pemberhentian tersebut. Mereka terutama mempersoalkan apabila pemberhentian berkaitan dengan persoalan konflik batas wilayah. Salah satu warga, Yanto Hasan, mengatakan masyarakat tetap mempertahankan kades definitif karena menilai proses pemberhentian belum dilakukan melalui mekanisme yang semestinya. Menurut Yanto, pemberhentian kepala desa harus memiliki dasar yang jelas dan dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia menilai persoalan konflik batas wilayah tidak semestinya secara otomatis menjadi dasar pemberhentian kepala desa tanpa melalui proses dan pembuktian. Yanto juga meminta Bupati Halmahera Barat berhati-hati dalam menerima informasi terkait persoalan yang terjadi di desa Sidangoli Dehe.

Menurutnya, setiap informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan perlu diverifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat. Warga berharap pemerintah Kabupaten Halmahera Barat segera mengevaluasi keputusan pemberhentian sementara tersebut. Selanjutnya, mengembalikan kadis definitif untuk menjalankan kembali tugas pemerintahan desa. Mereka juga mengancam akan melanjutkan aksi pemalangan apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti pemerintah daerah. Pemalangan kantor desa Sidanguli Dehe menjadi bentuk protes warga sekaligus desakan agar pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai dasar pemberhentian sementara kades definitif. Warga meminta penyelesaian persoalan tersebut dilakukan secara terbuka dan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan hingga berita ini dipublish, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan warga maupun dasar pemberhentian sementara kades Sidanguli Dehe.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Sapa Kieraha. Informasi berikutnya masih Torang lansir dari laman rri.co.id. Ada acara syukuran HUT ke-81 TNI di Aula Kodim 1508 Tobelo pada Senin 5 Oktober 2026 kemarin, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan. Kegiatan mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dihadiri Wakil Bupati Halmahera Utara, Dr. Kasman Haji Ahmad, dan Dim 1508 Tobelo Letkol Kafur Ramdhani Akbar, Forkompimda, Tokoh Masyarakat, Veteran, Purnawirawan, serta Persit. Dandim menyampaikan terbentuknya Kodam Moloku Kieraha sebagai bagian dari penguatan pertahanan wilayah yang menaungi Korem 152 Babula dan Kodim 1508 Tobelo. Markas sementara berada di Ternate dan akan dipindahkan ke Sofifi setelah fasilitas utama selesai. Ramdhani juga mengungkapkan sekitar 75 pucuk senjata sisa konflik telah diamankan jajaran Korem 152 Babula, sebagian besar dari Halmahera Utara melalui pendekatan persuasif dan humanis. Ia mengajak masyarakat untuk yang masih menyimpan senjata agar bisa menyerahkan secara sukarela. Wakil Bupati Halmahera Utara menegaskan keamanan merupakan tanggung jawab bersama dan mengapresiasi peran TNI dalam pembangunan serta penanggulangan bencana. Ia mengajak masyarakat menyerahkan senjata ilegal kepada aparat dan menjaga kewaspadaan mengingat posisi strategis Halmahera Utara di kawasan cincin api Pasifik. Peringatan HUT ke-81 TNI juga diisi dengan penghargaan kepada anggota berprestasi, tali kasih kepada veteran dan janda Warakawuri, serta pemotongan tumpeng. Momen ini menegaskan komitmen bersama memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat, menjaga Halmahera Utara tetap aman dan kondusif, serta menjadikan stabilitas sebagai fondasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yeah, yeah. Diego Sosa and Pai Celano, shout out to Ambon.

Sahabat Budaya, Tora Mega bersama Andi Sapa Kiraha edisi Selasa 6 Oktober 2026 harus segera mengakhiri. Berikutnya nanti akan Tora hadirkan bacarita pagi Pro 4 RRI Ternate. Terima kasih, syukur dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pagi sahabat budaya. Terus bangun apa lagi di Baca Cerita Pagi edisi Selasa 6 Oktober 2026. Saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Adrian, deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate. Nah sahabat budaya, kali ini di Baca Cerita Pagi orang akan baca cerita ya seputar efek dari asap akibat kebakaran hutan. Nah, seperti apa efeknya? Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Rima masih akan balai selepas yang berikut ini.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Sahabat budaya masih di Bercerita Pagi Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Nah, sahabat budaya, belakangan ini banyak sekali ya kejadian kebakaran ya karhutla. Jadi salah satunya ini kebakaran terjadi di Kabupaten Halmahera Timur ya. Jadi ternyata akibat kebakaran ya, asap yang menyebar kemana-mana. Kegiatan belajar mengajar tatap muka di seluruh Kabupaten Halmahera Timur dihentikan ya mulai kemarin sahabat budaya pada 5 Oktober 2026. Nah, kebijakan tersebut berlaku sampai 10 Oktober 2026. Ini mencakup jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP. Jadi pemberhentian pembelajaran tatap muka ini dilakukan karena kondisi lingkungan terdampak asap dan kualitas udara yang terganggu. Situasi tersebut dinilai berpotensi mempengaruhi kesehatan serta keselamatan siswa juga tenaga pendidik. Nah, Dinas Pendidikan Halte menetapkan kebijakan tersebut melalui Surat Edaran Nomor 420/809/2026 tertanggal 5 Oktober 2026. Selama penghentian sementara, sekolah diarahkan melaksanakan pembelajaran sesuai kondisi masing-masing satuan pendidikan. Jadi pembelajaran dari rumah ini menjadi pilihan selama siswa tidak mengikuti kegiatan tatap muka di sekolah. Guru tetap memberikan tugas ataupun kegiatan belajar ringan agar proses pendidikan tetap berjalan. Sekolah juga diminta memperhatikan kondisi kesehatan peserta didik selama masa pembelajaran dari rumah. Pemantauan itu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kondisi udara yang belum normal. Siswa juga diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara masih terganggu akibat asap. Dan jika harus keluar ruangan, dianjurkan menggunakan masker untuk mengurangi paparan udara tercemar. Nah, sahabat budaya, pelaksanaan pembelajaran tatap muka belum ditetapkan kembali setelah masa penghentian sementara berakhir. Sekolah akan kembali melakukan pembelajaran langsung setelah lingkungan dinyatakan aman berdasarkan perkembangan situasi. Sementara Dinas Pendidikan Haltim akan memberikan arahan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka selanjutnya. Keputusan akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Ya, karena memang belakangan hampir ya di seluruh Provinsi Maluku Utara ada aja kejadian karhutla ya yang membuat kualitas udara yang dihirup menjadi tidak baik untuk kesehatan. Kita di Ternate juga sempat merasakan dampaknya ya. Belakangan teman-teman kita di Dinas Kebakaran sangat sibuk, kerjanya semakin banyak ya, karena memang terjadi kebakaran di mana-mana. Salah satunya adalah di tempat pembuangan akhir Takome ya, ini masih terus menjadi PR ya untuk kita semua. Karena memang akibat kebakaran yang sangat besar tersebut ya mengakibatkan udara yang kita hirup saat ini ya tidak lagi memiliki kualitas yang baik. Jadi kalau kemana-mana sebaiknya menggunakan masker ya. Jadi paparan langsung udaranya itu bisa kita minimalisir ya. Terutama bagi sahabat budaya yang mungkin ada di seputaran Ternate Barat ya, itu kan memang sangat-sangat berdampak dengan asap akibat kebakaran yang terjadi di TPA Takome. Oke, sahabat budaya, Torang masih akan balik lagi di Bercerita Pagi, tetap setia bersama Torang di Pro 4.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Masih di program Bacarita Pagi Pro 4 RRI Ternate ya. Terus bacarita di pagi ini tentang dampak dari karhutla ya, ataupun kebakaran. Karena memang sekarang ini lagi musim kemarau ya, cukup panjang musim kemaraunya. Adakah di antara sahabat budaya yang sudah merindukan tetesan hujan? Kalau dia ada merindukan hujan, sama dong Tora ya, baru kali ini rasanya kok hujan itu begitu dirindukan nih. Jadi nanti kalau hujan datang unijang mengeluh lagi, kalau mengeluh memang setelah lalu lagi kalau begitu ya. Nah sahabat budaya, kebakaran lahan kembali terjadi di sejumlah wilayah Maluku Utara dalam beberapa terakhir ya. Sebut saja seperti di Taman Love ya, Kota Ternate, kemudian juga ada di wilayah Kayasa dan Gosale di Kota Tidore Kepulauan, kemudian juga ada di TPA Takome di Ternate, dan ini menjadi beberapa lokasi yang terdampak kebakaran ya. Tadi malam informasinya saya lihat di media sosial sempat beredar di live ya, itu salah satu SMP di utara kota, SMP Negeri 5 ya, kalau tidak salah itu SMP Negeri 5 apa SMP Negeri 6 di Tafure ya. Jadi itu ada sempat terjadi kebakaran dan ini sudah ditangani ya oleh pihak pemadam kebakaran SMP Negeri 5 ya, yang berdekatan dengan SMK itu kan. Itu tadi malam sempat terjadi kebakaran juga. Nah sahabat budaya, penginformasinya ya, aduh ini kok tiba-tiba hilang ya. Jadi kondisi kebakaran ini tentu menjadi pengingat ya bagi kita bahwa musim panas ataupun musim kemarau, lahan yang kering ini selalu harus kita waspadai. Api tidak selalu berawal dari sumber yang besar ya. Bara kecil atau api yang tidak diawasi dapat dengan cepat menjalar ketika berada di sekitar rumput, semak atau sampah yang kering. Jadi biasanya tompe om-om yang suka, yang sering merokok ya, itu tolong ketika nguni bawa kendaraan itu nguni jam buang tuh dia pe puntung rokok di sembarangan tempat. Apalagi kok nguni liat rumput-rumput kering, sudah buang ke sana sudah. Nguni pe puntung rokok yang satu itu dia bisa jadi kebakaran yang merajalela kemana-mana ya, merusak lingkungan, mengganggu aktivitas masyarakat karena memang asap yang torang hirup. Kemudian juga banyaklah ya, tadi juga salah satunya di Haltim, akhirnya torang PADAD yang sekolah di TK, SD dan SMP diliburkan karena memang kondisi udara yang tidak baik untuk kesehatan ya. Karena itu tentu upaya pencegahan kebakaran dapat dilakukan ya, boleh dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan sekitar. Apa saja upaya untuk mencegah kebakaran terutama untuk karhutla ini ya, informasinya masih akan torang hadirkan untuk sahabat budaya di Bacarita Pagi selepas Angga Dermawan Duit.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

Malam Rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, upacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue ambu.